0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.

0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
3: Dit, Dito.
4: Apaan sih Pak?
3: Kamu gagal SNBT gak berarti harus patah semangat kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
4: Udah Pak, selamat tinggal masa depan.
5: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
4: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana ah. Gas!
3: Anakmu Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
6: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
4: Cek kemana mas?
6: Cek um.untidar.ac.id.
4: Mira daftar ke sana kan?
6: Iya.
4: UKT-nya murah kan?
6: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
4: Oke, gas!
6: Untidar, unggul berbudaya.
7: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Pastinya sisi kedua ini jam 7 sampai jam 8 nanti Bila nemenin Sobat Bana semuanya. Dan pastinya masih tetap sama Sobat, membahas topik yaitu razia dan penampilan. Razia rambut dan penampilan itu apakah upaya untuk mendisiplinkan siswa atau malah mempermalukan gitu Sobat Bana. Tadi sudah ada yang menjawab dari Sobat Bana semuanya gitu. Katanya itu enggak mempermalukan, itu malah upaya penegak kedisiplinan di sekolah gitu. Nah betul sekali Sobat Bana, bila juga setuju gitu. Kecuali ya Sobat Bana, kecuali setelah dirazia tersebut di video, contohnya di video lalu diviralkan. Nah itu termasuk upaya mempermalukan ya Sobat Bana. Nah kalau sekedar di sekolah itu ada upaya razia rambut dan penampilan, lalu setelah itu dijalankan terus secara konsisten gitu Sobat Bana, agar anak-anaknya itu, murid-muridnya itu bisa kapok, gak kayak gitu lagi gitu Sobat Bana. Nah itu upaya mendisiplinkan gitu ya Sobat Bana. Kalau menurut Bila sih kayak gitu. Kalau menurut Sobat Bana sendiri gimana? Apakah juga setuju dengan pendapat Bila atau tidak gitu Sobat Bana? Nah Sobat Bana sendiri kalau gitu di posisi anak yang sedang dirazia gitu, perasaan Sobat Bana juga gimana? Apakah malu, bercampur bersalah gitu, atau biasa-biasa aja nih Sobat Bana? Kalau anaknya biasa-biasa aja, banyak sekali Sobat Bana murid-murid atau anak-anak sekolah itu dirazia malah biasa-biasa aja. Ada juga yang malah bangga gitu Sobat Bana, karena mungkin merasa diperhatikan guru. Padahal Sobat Bana, kalau dari sisi, mungkin sisi anak-anak yang rajin gitu, itu malu Sobat Bana. Karena apa? Karena itu termasuk kesalahan yang diumbar atau kesalahan yang sampai diketahui oleh orang lain gitu Sobat Bana. Dan apalagi itu akan disaksikan oleh beberapa siswa gitu. Nah Sobat Bana sendiri, menurut Sobat Bana atau pendapat Sobat Bana tentang perasaan saat dirazia itu gimana Sobat Bana? Dan gitu, dan apalagi apa aja gitu upaya yang disebut mempermalukan siswa, kecuali pendapat untuk mendisiplinkan siswa gitu Sobat Bana. Karena selain mendisiplinkan siswa, itu juga bisa menjadi membentuk karakter siswa ya Sobat Bana. Membentuk karakter agar mematuhi peraturan, agar berpenampilan rapi, agar mendengarkan atau memperhatikan diri sendiri gitu Sobat Bana. Karena mungkin yang melihat kita memang gak kita sendiri gitu Sobat Bana, banyak orang yang menjadi yang melihat gitu. Jadi kalau rapi rambutnya, seragamnya sesuai, terus habis itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari ujung sepatu gitu ya, itu rapi, sesuai, nah itu enak dipandang ya Sobat Bana. Tapi kalau enggak gitu, nah itu malah jadi aduh risih banget gitu lihatnya. Makanya sampai ada razia gitu Sobat Bana. Dan seperti itu, anak seperti itu, atau murid seperti itu enggak satu dua, hampir setengah dari satu sekolah itu, apalagi laki-laki gitu. Nah zaman sekarang Sobat Bana, perempuan-perempuan itu juga mulai udah kayak gitu, gak pakai dasi. Kalau perempuan biasanya simple Sobat Bana, gak pakai dasi atau kukunya panjang gitu. Kalau laki-laki waduh, ujung rambut sampai ujung kaki itu diperhatikan gitu ya Sobat Bana. Jadi hati-hati aja deh untuk laki-laki yang lagi sekolah di hari ini gitu, sampai ke depannya nanti diperhatikan seragamnya atau kerapian badannya, kerapian diri sendirinya gitu ya Sobat Bana. Nah Sobat Bana, kalau punya cerita pengalaman tentang razia nih Sobat Bana, pernah dirazia atau gitu sang buah hati atau anak laki-laki Sobat Bana pernah dirazia, boleh banget ceritain gitu ekspresinya, atau saat dia ngadu, atau saat minta uang buat potong rambut tuh gimana, padahal disuruh potong rambut dari gak tahu kapan gitu, gak mau-mau giliran ada razia baru mau potong rambut, waduh itu. Dan itu biasanya razia potong rambut tuh Sobat Bana, potongnya tuh ngasal gitu, jadi yang penting kelihatan rapi gitu Sobat Bana. Nah itu biasanya cowok-cowok atau laki-laki tuh jadi nyesel Sobat Bana, nyesel banget gitu. Karena enak dipotong di barbershop gitu, malah dipotong sama pihak sekolah, dan potongannya pasti gak sesuai ekspektasi gitu Sobat Bana. Ya namanya potongan razia gitu ya, kalau potongannya bagus mah buka barbershop aja gitu. Nah Sobat Bana semua, kalau punya opini atau ceritanya boleh banget di share di Bila di pagi hari, ceritain sama Bila di 08563454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan.

0: tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Ban FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Balana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Bila Sobat Warna yang akan nemenin Sobat Warna sampai nanti jam 8. Dan ini berhubung masih jam 7 lebih seperempat gitu ya Sobat Warna. Masih ada waktu kalau mau ngobrol langsung sama Bila di pagi hari ini ya Sobat Warna. Nah pastinya di pagi hari ini Bila itu udah membawakan tadi beberapa informasi dan obrolan-obrolan yang menarik tentang pengalaman dirazia di sekolah Sobat Warna. Nah Sobat Warna sendiri apakah punya pengalaman gitu dirazia rambut atau dirazia penampilannya waktu di sekolah nih? Boleh banget ceritain sama Bila di 085-634-545-4545. Atau mau ngobrol langsung, mau cerita langsung, boleh banget Sobat Warna langsung aja calling-calling sama Bila di 085-634-545-4545. Nah Sobat Warna semuanya ngomong-ngomong tentang razia di sekolah nih. Nah pastinya Sobat Warna semua, zaman dulu itu gak kayak zaman sekarang ya Sobat Warna, yang apa-apa sekarang itu anak-anak itu banyak yang bandel, potong rambut aja susah Sobat Warna. Dan zaman dulu gitu ada yang cerita nih sama Bila, zaman dulu itu sekolah bahkan gak ada pernah ada razia karena memang muridnya sedikit gitu. Nah sekolah zaman dulu kayak gitu Sobat Warna. Apakah ada nih Sobat Warna yang kemarin dirazia nih waktu sekolah? Nah boleh banget ceritain sama Bila, atau dulu sekolahnya tuh gimana nih, gak ada razia kak atau gimana? Boleh banget juga cerita sama Bila. Jadi bisa dibandingin sama sekolah sekarang ya Sobat Warna. Sekolah zaman sekarang itu muridnya bandel-bandel, susah dibilangin gitu Sobat Warna. Apalagi gitu yang ya udah gurunya udah gregetan semuanya, dibilangin gak mau diperhatiin, gak mau dirazia aja gitu. Nah dari razia rambut dan pengampilan ini Sobat Warna, ini upaya mendisiplinkan siswa atau malah mempermalukan nih Sobat Warna? Nah boleh banget pendapat Sobat Warna di share sama Bila di pagi hari ini di 085-634-545-4545. Tapi menurut Bila Sobat Warna, ini bukan upaya mempermalukan, tapi upaya penegakan disiplinan Sobat Warna. Karena apa? Karena memang penampilan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, apalagi laki-laki itu utama banget ya Sobat Warna, modal utama banget untuk entah itu melamar kerja nanti atau sekedar kemana-mana gitu Sobat Warna. Itu sangat-sangat menjadi yang pertama dipandang gitu Sobat Warna. Jadi memang harus belajar karakternya, harus dibelajari dari dini gitu, harus disiplinkan dari dini, diajari untuk berpenampilan rapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seenggaknya Sobat Warna

rambut itu kalau laki-laki memang jadi penampilan utama Sobat Buana. Bahkan yang pertama kali dilihat dari wajah itu dia rambutnya kelihatan gitu. Kalau perempuan biasanya Sobat Buana kalau dirazia itu biasanya kukunya panjang atau pakai kutek gitu aja. Kalau laki-laki, waduh, ujung rambut gak pakai dasi, bajunya keluar, kaos kakinya gak sesuai, sepatunya gak sesuai, banyak banget dari ujung rambut sampai ujung kaki itu diperhatikan, apalagi laki-laki. Maka dari itu yang biasanya dirazia itu memang dominan laki-laki Sobat Baran. Itu gak salah lagi, itu memang benar gitu Sobat Baran. Di beberapa sekolah apabila itu punya pengalaman, kenapa Bila bisa bilang gitu, karena memang gitu dulu waktu Bila sekolah yang sering banget dirazia itu memang laki-laki. Setiap pagi gitu Sobat Buana, waktu masuk gerbang mau sekolah pasti ada guru yang bawa gunting. Karena apa? Karena mau motong tuh rambut yang panjang-panjang itu Sobat Buana. Dan herannya Bila, setiap hari ada aja gitu Sobat Buana, dan itu ganti-ganti orang lah atau masih orang yang sama gitu Sobat Buana. Asik, orang yang sama. Nah Sobat Buana sendiri jangan sampai kayak gitu ya Sobat Buana. Buat ayah-ayah dan bunda-bunda boleh banget diingetin nih sama sang buah hati anak-anak laki-lakinya, kalau potong rambut gitu yang sesuai, sama seragam sesuai dan rapi gitu ya waktu mau berangkat ke sekolah gitu. Bila udah ingetin nih Sobat Buana, tugasnya bunda-bunda dan ayah-ayah dan Sobat Buana semuanya untuk memperhatikan diri sendiri gitu sebelum memperhatikan orang lain gitu. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Buana, pastinya nanti akan bawa informasi dan obrolan yang makin seru lagi.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
6: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
7: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026, dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
9: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan 2 tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
8: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
9: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
8: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Masdalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
10: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
8: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
11: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum

0: ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus. Tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim, ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Ah, der Tik.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: 104,5 FM Rahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali bersama Pila yang udah namanya Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini hampir jam 8 gitu ya Sobat Bahana. Pastinya kita semua sudah membahas ya Sobat Bahana informasi-informasi dan obrolan yang menarik di pagi hari ini. Dan yang menarik sekali, sebabnya spesial sekali di hari ini, hari-hari dan tanggal yang spesial ini, di ngopi spesial ini juga ada tema yang spesial ya Sobat Bahana. Tema hari ini yaitu razia rambut dan penampilan, itu termasuk upaya untuk kedisiplinan atau upaya untuk mempermalukan siswa sih Sobat Bahana. Nah, ini adalah dua sudut pandang yang berbeda ya Sobat Bahana, dan pastinya ini menjadi tema hari ini gitu. Dari sudut pandang guru mungkin ya Sobat Bahana, memang ini upaya untuk mendisiplinkan siswa, upaya untuk membuat karakter siswanya terbentuk gitu Sobat Bahana, upaya untuk agar siswa-siswanya memperhatikan gitu, entah itu memperhatikan penampilannya sendiri gitu Sobat Bahana, karena memang penting sekali ya Sobat Bahana, daripada kita memperhatikan penampilan orang lain gitu, mungkin bisa memperhatikan penampilan orang lain menjadi referensi ya Sobat Bahana. Habis itu kita harus memperhatikan diri kita sendiri ya Sobat Bahana, apakah sudah rapi, apakah sudah sesuai ekspektasi atau belum gitu saat berangkat sekolah ya Sobat Bahana. Dan pagi hari jangan sampai gitu, di setiap sekolah di Kabupaten Ngawi khususnya, setiap pagi di setiap gerbang sekolah itu ada guru yang membawa gunting atau ada guru yang berjajar-jajar untuk merazia gitu Sobat Bahana. Jangan sampai seperti itu, semoga gitu pembentukan karakter siswa, mendisiplinkan siswa dari dini gitu, itu sudah terbentuk gitu ya Sobat Bahana. Jadi saat sekolah sudah enak diatur, siswanya nurut, dibilangin dan diperhatikan, itu mudah gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana sendiri jadi teringat nih bila Sobat Bahana, ada juga siswa yang berdrama gitu Sobat Bahana. Selain siswa yang pengalaman dirazia, perasaan jadi seorang yang sedang dirazia gitu Sobat Bahana, ada juga pengalaman nih bila punya cerita pengalaman siswa yang berdrama dulu sebelum dirazia. Mungkin saat datang ke sekolah, kalau tahu itu ada razia pagi-pagi di gerbang sekolah gitu Sobat Bahana, itu udah berdrama dulu, entah itu pakai topi gitu Sobat Bahana, atau gitu pinjam, kalau nggak pakai dasi ya Sobat Bahana, itu minta tolong temannya nganterin dasi lah keluar gerbang, atau kalau sepatunya nggak sesuai minta tolong diantarin temannya gitu Sobat Bahana. Padahal Sobat Bahana, ini tuh memang drama-drama klasik anak persekolahan gitu ya Sobat Bahana. Tapi yang gak bisa dihindarin Sobat Bahana, rambut ini. Ada juga ya biasanya tuh kalau ada razia, rambutnya itu dibasahin pakai air, ditarik ke belakang biar gak kelihatan panjang, itu juga ada Sobat Bahana. Jadi segala upaya dilakukan agar tidak terkena razia tersebut, dan itu pastinya juga menjadi kenangan ya Sobat Bahana saat lulus nanti gitu. Tapi ini juga menjadi pengalaman yang mungkin kurang bagus gitu ya Sobat Bahana. Nanti saat Sobat Bahana tahu kenapa semua peraturan ini itu diadakan gitu Sobat Bahana, karena memang untuk membentuk karakter seorang siswa, agar seorang siswa itu bisa mematuhi peraturan tanpa ada mungkin kekerasan gitu, tanpa ada guru-guru harus bapak ibu guru siswa di sekolah itu harus setiap hari mengingatkan gitu, tanpa harus merazia gitu. Sebetulnya guru-guru itu sayang kepada muridnya, dan mungkin merazia juga menghabiskan tenaga gitu ya Sobat Bahana. Nah pastinya Sobat Bahana harus percaya kalau guru-guru merazia itu hanya untuk menegakkan kedisiplinan, menumbuhkan karakter siswa dengan baik gitu Sobat Bahana, bukan bertujuan untuk mempermalukan atau semacamnya gitu. Karena gak ada unsur saat dirazia itu di video lalu diviralkan seperti itu, tidak ada ya Sobat Bahana. Kalau seperti itu baru dibilang mempermalukan gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, semoga ya Sobat Bahana tadi obrolan Bila sama Sobat Bahana semuanya menjadi pengalaman gitu Sobat Bahana, menjadi cerita gitu juga buat Sobat Bahana semuanya yang mungkin punya anak laki-laki, khususnya ini yang sering dirazia karena anak laki-laki ya Sobat Bahana. Biar nanti saat bersekolah setiap pagi mungkin bisa diperhatikan apakah rambutnya, apakah seragamnya atau sepatunya, dan seluruh penampilan dari ujung rambut hingga ujung kakinya gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, dan jangan lupa memperhatikan diri sendiri gimana penampilan hari ini gitu, wajib banget ya Sobat Bahana, karena memang orang itu melihat kita itu dari penampilannya dulu, baru dari karakter orangnya gitu. Kalau penampilan sudah betul, karakternya baru ditata gitu Sobat Bahana. Dan tujuan guru-guru di sekolah atau
petugas di sekolah yang merazia murid-muridnya itu tujuannya cuma satu, membentuk karakter itu, dan satunya lagi untuk menegakkan kedisiplinan gitu Sobat Buana, bukan mempermalukan gitu. Nah buat Sobat Buana semuanya, tetap sehat selalu, dan pesan bila diingat-ingat ya Sobat Buana, bila akan kembali lagi besok Sobat Buana, ternyata sesi ngopi spesial pada hari Selasa 26 Mei 2026, tanggal spesial ini juga itu berakhir gitu Sobat Bana, karena sudah hampir jam 8 gitu. Bila pamit undur diri ya Sobat Bana, semoga Sobat Bana sehat selalu dan bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, 9.000 pekerja dari 10 perusahaan terancam PHK. Sobat Bana, Wakil Presiden KSPI Kahar S. Cahyono menyatakan saat ini ratusan karyawan sudah terdampak dari badai PHK. Dan Sobat Bana, dalam masa 3 bulan ke depan, ini sebanyak 9.000 pekerja dari 10 perusahaan yang terancam pemutusan hubungan kerja. Sobat Bana, menurut Kahar Cahyono, KSPI mencatat sejumlah perusahaan yang sudah melakukan PHK pada Mei 2026. Ini terbaru PT Sekti Indonesia di Depok, Jawa Barat, Sobat Bana, yang tutup dan menyebabkan 350 pekerjanya terkena PHK. Sobat Bana, sejumlah perusahaan juga sudah melakukan PHK pada bulan Mei 2026. Di Kabupaten Serang misalnya, PT Nikomas Gemilang melakukan PHK terhadap 279 pekerja, sementara PT Parkland World Indonesia 2 ini terhadap 223 pekerja, dan PT Siwa Bis terhadap 176 pekerja. Sementara di Jawa Timur, Sobat Bana, showroom dan bengkel Toyota Asri Motor atau PT dan CV ini juga dilaporkan melakukan PHK terhadap 200 pegawainya. Sobat Bana, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan fenomena PHK massal ini merupakan cerminan yang nyata dari rapuhnya ketahanan industri domestik terhadap gejolak eksternal. Namun meski demikian, Said memastikan proses advokasi terhadap karyawan yang terkena PHK ini sudah mencapai kesepakatan. Sobat Bana, kelesuan ekonomi ini ternyata juga menjalar ke wilayah Banten, khususnya di Serang dan juga Tangerang. Penurunan daya beli masyarakat menjadi hantaman tersendiri bagi sektor otomotif yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Ada tiga faktor utama penyebab badai PHK ini. Yang pertama adalah kondisi geopolitik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang melambungkan harga BBM industri. Kemudian anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menyebabkan ongkos produksi ini semakin membengkak karena mayoritas bahan baku ini masih diimpor. Kemudian Sobat Bana, adalah lesunya pasar global yang memukul kinerja ekspor Indonesia. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Ketemu lagi bareng Lila Bana dari Turunan Jawa 119 Ngawi. Ini sudah siap banget ya pagi hari ini untuk menemani apapun aktivitas yang mesti dikerjakan lagi pagi hari ini Sobat Bana. Nah, menambah semangatnya, mungkin ada ide atau inspirasi juga yang bisa didapatkan di sini. Seneng banget dong ya kalau gitu. Lila bakal menemani Sobat Bana menikmati ngopi spesial yang mudah-mudahan sih Sobat Bana bisa menghadirkan satu semangat tersendiri gitu ya, untuk bisa memulai aktivitasnya atau bahkan sudah sibuk dengan segala tugas dan tanggung jawabnya pagi ini Sobat Bana. Oke, seperti biasa, ngopi spesial bersama Lila 2 jam ke depan nih sampai jam 10 pagi. Sesi yang pertama Sobat Bana bisa dapat lagi info-info catatan sejarah hari ini plus informasi juga yang lainnya. Bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Dan udah Lila buka juga nih Sobat Bana lainnya untuk berbagi tanggapan atau komentar pagi hari ini gitu. Ini masih tentang rahasia yang sering juga dilakukan di sekolah gitu ya. Nah, kalau kemarin rahasia HP, nah kali ini rahasia rambut dan juga penampilan Sobat Bana. Nih kalau mau kasih tanggapan atau komentar seperti biasa ya, kita tunggu di 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Oh ya, gini, rahasia rambut dan penampilan, apakah ini bisa menumbuhkan rasa disiplin atau justru

0: Beno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: dan hiburan. Sobat Bana, ini ya, jamaah haji Sobat Bana ini sudah tiba di Mina untuk tarwiyah nanti sebelum melakukan wukuf di Arafah gitu. Dan ini apa namanya, jamaah haji ini sudah tiba di Mina untuk melaksanakan tarwiyah kemarin di hari Senin ya, 26 Mei. Di tengah suasana spiritual, dan mereka ini melakukan persiapan untuk melakukan wukuf di Arafah pada hari ini Sobat Bana, Selasa 26 Mei sebagai puncak ibadah haji tahunan gitu, dan pintu masuk Mina. Nah, ini Sobat Bana menyaksikan tingginya arus jamaah haji dengan pemantauan lapangan oleh berbagai sektor keamanan, kesehatan, dan juga pelayanan gitu. Dan para petugas sendiri mengerahkan kemampuan mereka gitu ya untuk menerima para jamaah haji dan memberikan perawatan yang diperlukan sejak mereka ini tiba di camp yang sudah ditentukan. Nah, tarwiyah sendiri Sobat Bana ini dianggap sebagai tahap kunci dalam ritual haji, di mana jamaah haji untuk menuju Mina untuk menghabiskan siang dan bermalam di sana, ini sesuai dengan untuk menantikan siang dan malam di sana gitu ya, sesuai dengan sunnah Nabi sebelum melakukan perjalanan pada subuh tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Selasa hari ini ke wilayah Arafah untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Ini rukun haji terbesar gitu. Dan kita sudah mendapatkan ini Sobat Bana hubungan dengan Bapak Faisal yang akan memberikan bagaimana situasi dan juga kondisi gitu ya terkini dari para jamaah haji dan kegiatan apa yang sedang dilakukan di tanah suci.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Terima kasih, Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci. Terima kasih, Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faisal dari Mina melaporkan aktivitas di Kota Mina. Teman-teman atau pendengar semua yang kami cintai, saat ini waktu mau mendekati maghrib di Mina dan seluruh jamaah Indonesia sebagian besar sudah hadir.

0: untuk persiapan wukuf. Dan rata-rata nanti dari kafilah-kafilah Indonesia itu berangkat mereka setelah Isya, ada yang jam 9, ada yang 10 malam, sedangkan kami dari Turindo akan meluncur atau bergerak menuju ke Arafah pada pukul 1 dini hari. Itu dengan harapan kita lebih awal berangkat untuk menghindari kemacetan yang memuncak. Dan saat ini teman-teman, saya akan tunjukkan di sana maktab-maktab dari Haji Indonesia di bawah sana. Ya, di bawah sana itu maktab Indonesia, sedangkan di atas juga maktab Indonesia juga. Jadi Indonesia dominasi jamaah haji kelompok grup negara gitu, setelah ya India. Dan saat ini suasananya cukup ramai dan banyak laskar-laskar yang hadir di sini untuk sekalian ngecek, kadang-kadang dia random aja untuk melihat nusuk, kartu nusuk gitu semua. Dan di belakang saya ini ada mobil, mobil polisi yang sewaktu-waktu kita ditanyain kartu nusukmu mana, maka kita udah siap dengan kartu nusuk. Jadi kita kalau keluar dari tenda ataupun kita harus siap kartu nusuk, harus menggantung yang sudah kita kalungin gitu ya. Dan itu seibarat kartu paspor kita menjadi peserta haji gitu teman-teman. Dan di sana saya akan tunjukkan di sana tool yang di belakang sana teman-teman semua, itu adalah Maktab Indonesia. Nanti akan saya putar di sini ya, saya putar di sana juga Maktab Indonesia juga gitu. Dan nah itu, ini rata-rata satu maktab ini banyak banget sih di Indonesia. Kalau satu tenda itu rata-rata 500 orang gitu. 500 orang rata-rata segitu. Ini teman-teman semua, mudah-mudahan yang ini di belakang kami ini adalah public transport dari Mekah. Ya kalau di Indonesia namanya bis Damri ya teman-teman semua. Gitu. Jadi nanti semua bisa bernaik bis itu bebas, tapi kalau sudah kena macet total ya sudah dia, kita harus jalan kaki. Gitu teman-teman semua. Laporan, demikian laporan dari Tanah Suci Mina, di Kota Mina, tempat yang akan kita lakukan menuju persiapan wukuf. Yang hari ini kita sudah masuk ke hari tarwiyah. Nanti setelah maghrib sudah saatnya kita menginjak tanggal 9 Dzulhijjah. Gitu teman-teman semua. Sehat selalu, doakan kami sehat juga. Kami mudah-mudahan kami juga menjadi hadi mabrur, dan teman-teman yang mengikuti live ini kami doakan segera haji umroh yang kami sudah jalani. Turindo dari Kota Mina mengakhiri laporan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faisal, selamat sore.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio. لبيك اللهم لبيك 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Surat Sobat Koma di FM Bana Radio Sobat Bana, laporan dari Bapak Faisal bersama ini ya rombongan Turindo and Travel Sobat Bana yang sudah melaporkan bagaimana kegiatan atau apa saja kegiatan yang bakal dilakukan para jamaah haji asal Indonesia dan semuanya untuk jadwalnya hari ini Sobat Bana. Ini di ini ya persiapan untuk melakukan wukuf atau puncak sebagai puncak ibadah haji tahunan. Nah, Sobat Bana menyambut puncak haji ini juga Kementerian Haji dan Umroh ini sudah menyiagakan pos kesehatan dan ini yang berada di Arafah dan juga Mina.

0: Bana, pos kesehatan saat puncak haji terutama di Arafah dan juga Mina ini dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan bisa diberikan secara cepat dan juga optimal. Nah, sobat Bana, masing-masing satu pos kesehatan Indonesia di Arafah dan Mina ya. Ini sekali lagi untuk memastikan layanan kesehatan ini bisa cepat dan juga optimal gitu. Sobat Bana, sebanyak 657 petugas Satgas Arafah ini sudah ditempatkan di berbagai titik layanan untuk bisa mendukung ini kelancaran operasional juga gitu. Mereka ini terdiri atas petugas ad hoc Arafah, koordinator markas, kemudian pengawas konsumsi, dan juga unsur-unsur lain sobat Bana yang akan memastikan transportasi, kemudian akomodasi, konsumsi, kesehatan, bimbingan ibadah sampai pelindungan para jamaah ini bisa berjalan dengan maksimal gitu. Baik sobat Bana, kita doakan para jamaah haji yang ada di sana bisa melakukan semua rukunnya, terutama rukun wajib ya, semua rukunnya ini bisa berjalan semuanya dengan lancar, dan ibadah-ibadah sunnah yang juga menjadi pelengkap ini bisa juga dijalankan, nanti bisa pulang ke tanah air dengan sehat, selamat, bisa lagi ngumpul barengan keluarga tercinta yang ada di Indonesia. Baik sobat Bana, yang pasti pastikan untuk bisa update informasi terkini dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Windscare
3: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Sebanyak 300 sampai 400 jamaah haji lansia masuk dalam layanan safari wukuf tahun ini. Sobat Bana, ratusan jamaah haji lansia dan disabilitas tahun ini akan mengikuti program safari wukuf yang dijalankan oleh pemerintah. Program ini dirancang untuk membantu jamaah dengan keterbatasan fisik agar tetap bisa menjalankan puncak ibadah haji dengan lebih nyaman. Sobat Bana, Kepala Bidang Layanan Jamaah Haji Lansia dan Disabilitas Sufianto Sukirman, seperti dikutip dari Detik News hari ini, mengatakan sekitar 300 hingga 400 jamaah ini masuk dalam layanan safari wukuf di tahun ini. Sobat Bana, safari wukuf ini merupakan layanan bagi jamaah haji yang dijemput dari hotel. Dari hotel tempat mereka menginap menuju hotel transit sebelum nantinya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit, jamaah ini memperoleh berbagai layanan pendampingan sebelum menjalani puncak ibadah haji. Sobat Bana, selama berada di hotel transit ini, jamaah tidak hanya memperoleh tempat istirahat tetapi juga pendampingan ibadah dan layanan pendukung lainnya.

0: Di tanggal 9 Dzulhijjah atau 26 Mei 2026 hari ini sobat Bana, jamaah akan diberangkatkan menuju Arafah. Mereka akan menjalankan rangkaian ibadah wukuf dan setelah itu kembali ke hotel transit untuk beristirahat. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News. Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada teh jus lemon, huh? Teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Teh jus!
4: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
7: Dari Winsport
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: ibadah haji adalah panggilan suci yang dinantikan. Kerinduan akan tanah suci kini hadir lebih dekat di telinga Anda. Dengarkan liputan khusus ibadah haji, persembahan terbaik dari Radio Bahana FM Ngawi. Kami hadirkan informasi terkini, kabar jemaah, hingga suasana langsung dari Mekah dan Madinah. Program spesial ini terselenggara berkat kerjasama sinergis antara Bahana FM Ngawi, Torindo Tour and Travel, Jabal Nur, dan Kementerian Agama. Catat dan jangan sampai terlewat. Simak laporan langsungnya setiap hari, siang pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, pada malam hari pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama mengawal perjalanan suci para tamu Allah. Liputan Haji Bahana FM Ngawi, suara kebersamaan dan penyejuk hati Anda. Bahana FM Ngawi, radio informasi, edukasi dan hiburan. Allahumma labbaik.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Sudah ada di menit yang ke-35. Nah, itu artinya Dila masih punya waktu 25 menit lagi di sesi yang pertama. Yang pengen juga menambah wawasan sejarahnya hari ini, udah beberapa yang sudah Dila siapin sih. Jadi jangan kemana-mana ya, pastikan untuk bisa terus gabung di sini gitu. Ya, jangan lupa juga dong berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, mungkin juga kondisi jalan, hal-hal lain yang terjadi di sekitarnya, boleh banget nih kasih informasinya. Kalau ada videonya langsung ya kirim ke 085634545. Nah, Sobat Bahana, topik kita hari ini yang kita hadirkan juga untuk bisa dikomenin, dikasih tanggapannya gitu. Rahasia rambut dan penampilan, Sobat Bahana, gimana kalau menurut kamu ini bisa menciptakan disiplin, bisa membentuk rasa disiplin atau justru memalukan gitu. Kita tunggu di sini ya komennya, bisa di-share di 085634545, bisa lewat medsosnya Bahana atau juga di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio ya. Pokoknya kita tunggu di sini, ngopi spilnya masih banyak banget waktunya sampai di jam 10 pagi. Baik Sobat Bahana, sejumlah peristiwa bersejarah ini pernah terjadi di tanggal 26 Mei. Salah

satunya adalah pembukaan pertama lift Menara Eiffel untuk umum gitu ya. Ini sebuah bana yang dibuka 26 Mei 1889. Lift Menara Eiffel yang resmi dibuka untuk pertama kalinya untuk umum. Dan sebenarnya Menara Eiffel sendiri sudah diresmikan di 31 Maret 1889. Kemudian dibuka pada tanggal 6 Mei. Namun lift untuk naik ke atas Menara Eiffel ini baru dibuka resmi ya untuk pertama kalinya di tanggal 26 Mei 1869. Nah, jadi peresmiannya itu 31 Maret, kemudian dibuka untuk umum tanggal ini 6 Mei, sementara liftnya bisa digunakan untuk umum ini tanggal 26 Mei gitu. Nah, sobat Bana, Menara Eiffel sendiri merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Camp de Mars ya. Ini ada di tepi sungai Seine di Paris gitu. Menara ini sendiri juga menjadi ikon global Perancis dan menjadi salah satu struktur terkenal di dunia.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
3: Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kok. Oh, carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan nek bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian satelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Bakal ada fenomena astronomi langka nih, Sobat Bahana, yang hanya terjadi 33 tahun sekali gitu. Dan ini adalah bakal terjadi di Makkah, Arab Saudi ya, bertepatan dengan Hari Arafah 2026. Nah,

0: Matahari ini diperkirakan bakal tepat berada di atas Ka'bah Subhanahuwataala di hari Arafah atau di tanggal 9 Dzulhijjah gitu. Dan peristiwa ini menjadi perhatian ya, karena terjadi di salah satu hari paling suci dalam kalender Islam, yakni saat jemaah haji ini melaksanakan wukuf di Arafah. Sobat Bana, meski bertepatan dengan musim haji dan cuaca panas di Arab Saudi, tapi otoritas meteorologi Saudi menegaskan kalau fenomena ini tidak lantas menyebabkan suhu di sana jadi ekstrim gitu ya. Meskipun matahari ini diperkirakan bakal tepat berada di atas Ka'bah gitu loh. Nah, menurut para astronom, Sobat Bana, matahari ini bakal berada tepat di atas Ka'bah di siang hari waktu Arab Saudi gitu. Dan pada momen ini ya, bayangan benda di Makkah ini bakal menghilang sepenuhnya gitu, karena posisi matahari itu berada tepat di atas kepala gitu. Dan fenomena ini dikenal juga ya sebagai peristiwa istiwa azam atau rasdul kiblat, yakni saat matahari itu tepat berada di atas Ka'bah. Jadi ini beruntung banget juga nih Sobat Bana, para jamaah haji yang bisa menunaikan ibadah haji tahun ini karena bisa merasakan fenomena astronomi langka. Ini cuma terjadi 33 tahun sekali gitu loh masalahnya ya. Baik Sobat Bana, kita masih punya waktu 12 menit lagi di Ngopi Spesial pagi hari ini. Dan salah satu peristiwa penting yang terjadi di tanggal 26 Mei itu adalah Amerika dan Uni Soviet yang menandatangani traktat peluru kendali anti balistik. Apa nih maksudnya Sobat Bana? Nah, 26 Mei ya 1972, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Leonid Brezhnev ini menandatangani traktat peluru kendali anti balistik. Traktat peluru kendali anti balistik ini traktat ini sendiri ya berlaku selama 30 tahun dari tahun 1972 sampai tahun 2002. Dan traktat peluru kendali anti balistik ini susah ngomongnya. Ini adalah traktat antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ya, perjanjian gitu antara Uni Soviet dan Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai pembatasan sistem peluru kendali anti balistik yang digunakan untuk mempertahankan wilayah terhadap senjata nuklir ya yang dibawa oleh misil gitu. Jadi ini perjanjian antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet.
1: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja, nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Hari ini tanggal 9 Dzulhijjah ya. Ini bakal dilakukan puncak ibadah haji yakni wukuf di Arafah. Dan kita juga sudah mendapatkan laporan terbaru juga dari Tanah Suci bersama Bapak Haji Faisal.
4: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
5: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
6: Perjalanannya tidak terlalu jauh, tapi karena kredit membutuhkan waktu yang cukup lumayan. Itu sekitar 2 sampai 3 jam perjalanannya untuk menuju ke Arafah, ke tenda kita. Dan doakan kami sehat, kami bisa menjalani wukuf di Arafah dengan khusyuk, sehat, dan menyenangkan. Harapan kami dari kami rekan-rekan atau pendengar setia radio bisa menjalankan ibadah haji, bisa merasakan apa yang kami rasakan pada saat ini, gemuruh hati jiwa kita menunggu untuk puncak ibadah haji ini. Saya kira itu, ini bistorindo sudah disiapkan, sudah siap itu sama ya. Kita naik satu persatu menuju bis. Saya kira itu aja teman-teman semua, pendengar radio yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
5: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Bana Radio Sobat Bana, razia rambut dan penampilan di sekolah ini apa namanya, bisa menumbuhkan disiplin atau justru bikin malu nih Sobat Bana, gimana kalau menurut kamu? Kita tunggu dong tanggapan atau komennya di sini, silahkan bisa share di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, di situ ada chatroom ya, tulis saja komennya di situ. Nanti kita bakal bahas khusus topik kita hari ini di sesi yang kedua, so keep stay tune.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Inilah temuan Polri dan PLN soal penyebab blackout Sumatera. Sobat Bana, Polri bersama PLN ini mengungkap temuan awal soal peristiwa blackout atau pemadaman listrik massal yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera yang terjadi pada akhir pekan lalu. Sobat Bana, dalam investigasi awal, gangguan pada jaringan transmisi listrik di Jambi ini diduga menjadi pemicu utama terputusnya sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera yang kemudian menyebabkan pemadaman ini meluas hingga wilayah Aceh. Sobat Bana, Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Saifuddin seperti dikutip dari Kompas.com hari ini mengatakan investigasi gabungan dilakukan sejak Minggu 24 Mei oleh tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Tindak Pidana Umum, Pusat Laboratorium Forensik, Bareskrim Polri, Ditreskrimsus, Polda Jambi juga tim dari PT PLN. Pemeriksaan lapangan ini dipusatkan di lokasi tower transmisi 175 dan 176

jaringan Sutet 275 kV di Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Sobat Bana, hasil investigasi awal diketahui Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekitar jam 18.44 waktu Indonesia Barat, sudah terjadi gangguan pada jaringan transmisi Sutet 275 kV jalur Muara Bungo Sungai Rumbai di wilayah Jambi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, yang baru join di sini gimana pagi hari ini? Kabarnya baik ya, tetap semangat, tetap mungkin lagi menikmati kopi hangat, teh hangatnya juga. Yang nggak puasa sih, karena hari ini puasa sunnah Arafah gitu. Oke, yang pasti Ila masih menemani kamu nih di ngopi spesial pagi hari ini. Dan kita bakal membahas tema yang cukup hangat dan seringkali terjadi menjadi perdebatan di lingkungan sekolah gitu. Rahasia rambut dan penampilan, ini jadi disiplin atau justru mempermalukan? Belakangan ini memang rahasia rambut gondrong, atribut sekolah, sampai penampilan siswa itu sering jadi sorotan ya. Ada yang menilai ini penting demi ketertiban dan juga pembentukan karakter. Tapi di sisi lain Sobat Bana, ada juga yang merasa cara-cara tertentu tuh bisa membuat anak jadi malu, bahkan menjadi tertekan gitu. Nah, silakan kirim nih pendapat Sobat Bana melalui WA, media sosialnya Bana FM, atau di chatroom di radio visual kita pagi hari ini. Kita tunggu gitu ya. Menurut kamu, menurut Sobat Bana ini, rahasia rambut dan penampilan ini disiplin atau justru mempermalukan? Silakan ya, kita tunggu. Kita berikan waktu sampai jelang nanti jam 10 pagi. Oh iya, jangan lupa nih ikutan kuisnya Sobat Bana, kuis bersama Kopi Bintang 5 yang kita gelar kembali hari ini. Dan pertanyaannya sih gampang banget nih. Apa warna tulisan Kopi Bintang 5? Apa warna tulisan Bintang 5 gitu ya, di kemasan Kopi Bintang 5 gitu. Silakan nih kasih jawabannya, kirim disertai nama dan alamat ke 085634545454545.

0: sama anak saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
0: Anak kita, Mbak. Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

105,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, kalau saat ini mungkin udah mulai ngerasa kehilangan fokus, mulai ngerasa kehilangan semangat, nah mesti di charger nih, caranya gimana? Mungkin tadi ada sempat ya, yang kelupaan belum ngopi. Nah, ini dia saatnya minum kopi bintang 5 Sobat Bana. Pasti udah punya persediaan kan di tempat kerja ataupun juga di rumah. Silakan deh bikin dulu ya kopi bintang 5. Kenapa sih? Untuk bisa memberikan semangat, untuk bisa menemani hari-harinya, untuk bisa biar tetap fokus kita harus kopi bintang 5. Udah jelas, kopi bintang 5 itu adalah kopi hitam kental, rasanya tuh nikmat banget. Jadi susah banget untuk move on dari rasanya gitu loh Sobat Bana. Nah, ini merupakan kopi campur ya, yang komposisinya itu terdiri dari kopi bubuk dan juga serealia. Sobat Bana, kopi bintang 5 nih diproduksi oleh diproduksi Kapal Api Group gitu yang pasti ya. Dan ini menjadi pilihan yang tepat Sobat Bana. Diproduksi PT Kapal Api, diproduksi Kapal Api Group yang tepatnya diproduksi oleh PT Santos Jaya Abadi yang berlokasi di Sudarjo. Nih lagi dipegang sama Lila nih. Ini untuk kemasan 120 gram. Kopi bintang 5 ini harganya cuma Rp10.000, udah gitu dapat satu gelas cantik ya. Nah, pertanyaannya gampang banget Sobat Bana. Kalau tulisan bintang 5 nih di kemasan kopi bintang 5 tuh warnanya apa? Boleh ya? Kasih jawabannya segera aja kirim ke 085634545. Bisa namanya ini aja ke 085634545, ketik jawabannya disertai nama dan juga alamat lengkap gitu, oke? Baik, Sobat Bana. Kita juga tunggu nih tanggapan atau komennya ya untuk topik kita hari ini. Rahasia rambut, kalau menurut kamu itu disiplin atau justru mempermalukan? Nah Sobat Bana, belakangan ini kan rahasia rambut gondrong, atribut sekolah, sampai juga penampilan siswa kan sering jadi sorotan ya. Ada yang menilai ini penting demi ketertiban dan pembentukan karakter, tapi di sisi lain ada juga yang merasa kalau cara-cara tertentu itu, cara-cara seperti itu tuh bisa bikin anak jadi malu, bahkan menjadi tertekan gitu. Nah, kalau menurut Sobat Bana sendiri gimana nih Sobat Bana? Kalau kita bicara sekolah ya tentu dong ada aturannya ya. Rambut rapi, seragamnya juga sesuai ketentuan, sepatu, atribut, semua dibuat bukan tanpa alasan gitu. Tujuannya ya tentu saja untuk melatih disiplin, kemudian kesetaraan dan juga tanggung jawab siswa. Tapi persoalannya tuh sering muncul ya pada cara penerapannya. Ada siswa yang dipotong rambutnya di depan umum, ada yang dipotongnya asal-asalan, terus baju yang gak sesuai ketentuan tuh, lagi kemarin sempat viral juga ya, diguntingin gitu, yang pakai makeup harus dihapusin, bahkan dihapus paksa gitu. Nah seperti ini gimana kalau menurut Sobat Bana, disiplin atau mempermalukan? Yang sudah gabung di sini terima kasih nih. Terima kasih Mbak Rusdiana, Ibu Rusdiana Alianti Muhtar. Kalau saya kan orang kuno Mbak, itu kalau menurut saya bentuk disiplin sih ya, biar bisa bedakan masa sekolah dengan masa-masa nanti setelah lulus dari sekolah gitu loh. Disiplin memang dimulai sejak dini, biar anak bisa menghargai orang lain, terkhusus dirinya sendiri gitu. Aduh, terima kasih nih Ibu. Sudah berbagi tanggapan atau komennya di sini. Yang lain dong, kita juga masih tunggu ya di ngopi spesial. Ini mumpung waktunya juga masih banyak banget. Silakan kirim tanggapan atau komennya. Kita tunggu sampai

0: ini sampai jelang jam 10 pagi nanti. Jadi waktunya banyak banget nih. Silakan saja ya. Kita tunggu pokoknya di ngopi spesial pagi ini.
1: Lari Jawi Musik featuring Extra Mile mengenang satu tahun berpulangnya sang maestro Didi Kempot.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Out Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
8: Seratus empat koma di FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ya, Sobat Bana, kopi bintang 5 ya, pasti ini jadi teman terbaik dalam segala suasana gitu. Kalau pagi hari, ini bisa nambah semangatnya ya untuk bisa mengawali hari gitu. Nah, kalau siang hari, udah pasti dong bikin kita tuh tetap on fokusnya sama tugas dan tanggung jawab gitu. Nah, kalau mau rileks di sore hari, mau dapetin temen yang bener-bener bisa bikin nyaman, ya udah pasti minumnya kopi bintang 5. Kalau lagi lembur di malam hari, lagi begadang, ini juga pilihan terbaik loh Sobat Bana, kopi bintang 5 yang udah pasti ya dijamin gak bisa berpaling loh dari rasanya. Mau bukti? Silakan aja. Dibuktiin sendiri gitu. Ya Sobat Bana, pertanyaan kuis hari ini, apa warna tulisan bintang 5 di kemasan kopi bintang 5? Oke, kita tunggu tanggapan atau tanggapan. Jawabannya di sini pakai nama dan alamat ya. Silakan kirim ke 0856345454545. Kita akan pilih lagi 2 pemenang untuk

ini mendapatkan hadiah produk Kopi Bintang 5 dan merchandise dari Kopi Bintang 5 gitu. Oke, baik Sobat Bana yang sudah gabung dulu aja, terima kasih. Selamat pagi. Dari siapa ini? Pagi dulu tadi Mbak Rusdiana udah ya, udah

0: nggak didisiplinkan ya anak-anak mau seperti apa. Dan rahasia itu juga karena pengen mendisiplinkan siswa ya. Cuman dulu saya juga pernah dirahasia rambut dan sekarang itu malah jadi kenangan loh Mbak. Ya yang mentalnya kuat sih itu bisa jadi kenangan, tapi kalau mentalnya gampang down mungkin dia malu gitu. Oke, terima kasih ya Pak Budi. Berarti menurut njenengan nih yang penting aturannya tetap ada gitu kan. Jadi kalau ada rahasia berarti itu sebagai penegakan aturan yang di awal sebenarnya juga sudah disepakati gitu kan. Kalau masuk ke sini, nah ini aturannya seperti ini. Murid-murid juga udah tahu, orang tua juga udah tahu. Nah seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi nih, selamat pagi dari Mbak Rini ya. Kalau menurut saya sih bukan rahasianya yang salah Mbak, tapi caranya aja sih. Jadi kalau memang ada anak-anak yang melanggar aturan sekolah, coba dia dipanggil, dipanggilnya di tempat yang temannya tuh gak bisa lihat aja sih. Tapi bukan penyiksaan kan? Oh enggak, maksudnya gak di depan umum gitu ya. Di ruangan guru bimbingan, mungkin bimbingan konseling BK gitu mungkin ya. Atau ada di tempat untuk bisa mendisiplinkan siswa, diberi arahan gitu. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Pokoknya jangan dipermalukan di depan umum aja sih gitu. Nah ini menarik nih sebenarnya ya. Jadi bukan soal disiplin atau tidaknya, tapi bagaimana pendekatan yang dipakai ya. Rahasia boleh dilakukan, tapi yang pasti tidak membuat mental anak jadi down, jadi malu gitu. Tapi sebaliknya disiplinnya tuh jadi tumbuh gitu ya Mbak ya. Oke deh, terima kasih. Ada lagi kah yang masuk di sini? Oke, selamat pagi dulu. Pagi ini dari siapa ini? Mas Andi, makasih banget juga katanya. Kalau Mas Andi, sekolah itu perlu tegas loh Mbak, tapi anak itu juga perlu diajak paham alasan aturan itu dibuat gitu. Jadi ketika anak udah tahu bagaimana konsekuensi kalau melanggar aturan, nah dia juga harus bisa menerima hukumannya sih gitu. Apapun, tapi apapun caranya, yang penting itu sebagai bentuk disiplin aja gitu loh. Oke, ini kunci pentingnya di sini ya, komunikasi gitu. Jadi sekolah itu perlu tegas kalau menurut Mas Andi, tapi anak juga perlu diajak paham alasan kenapa aturan itu dibuat ya. Oke, kita masih tunggu yang lain di sini di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga. Harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan,

0: tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

dan hiburan. Nah, Sobat Bana, apa namanya? Nanti malam akan ada takbir keliling gitu ya untuk apa namanya? Menyambut Idul Adha. Ini start dan finishnya nanti di depan Masjid Agung Ngawet atau Jalan Imam Bonjol. Ini untuk rutenya nih Sobat Bana ya. Kemudian Jalan Jaksa Agung Suprapto, berarti nanti dari depan masjid ke arah selatan lewat MH Tamrin ke arah timur, kemudian ke utara lewat Jalan Jaksa Agung Suprapto ke arah kiri Sobat Bana, ke arah barat ya. Nanti dari melewati Dr. Sutomo, kemudian kembali melewati Jalan Ronggo Warsito, dan finishnya nanti di depan Masjid Agung Baitur Rahman gitu. Ini untuk rute rute takbir keliling yang bakal digelar nanti malam Sobat Bana. Silakan kalau mau nonton di rute-rute yang tadi udah disebutin ya sama Lila gitu ya. Oke, kita masih punya waktu 20 menit lagi Sobat Bana. Silakan nih, kita masih tunggu yang mau gabung kasih fantasi tanggapan atau opininya. Silakan, kita masih tunggu ya di 08563454545, bisa lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi Express Radio gitu. Rahasia rambut dan penampilan ini disiplin atau justru mempermalukan Sobat Bahana? Yang mau online juga bisa banget loh, biar kita ngobrolnya dua arah sih, lebih gampang ya. Sementara juga yang mau lewat WA juga masih kita buka, di medsos juga boleh, di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget gitu. Ya Sobat Bahana, disiplin itu memang penting, tapi pendidikan itu juga bukan hanya soal kepatuhan, melainkan juga membangun sebuah kesadaran gitu. Kadang-kadang anak patuh itu karena takut dihukum ya. Tapi yang lebih penting sebenarnya sih Sobat Bana adalah ketika anak memahami kenapa aturan itu dibuat gitu loh. Ya mungkin di sinilah tantangannya nih Sobat Bana ya, bagaimana sekolah itu tetap tegas tanpa kehilangan sisi mendidik dan juga menghargai martabat siswanya gitu. Oke, yang mau gabung di sini silakan deh, kita masih tunggu juga di 08563454545, juga lewat medsosnya Bahana dan di chatroom di radio visualnya Bahana. Silakan bisa share di sini, kita masih punya banyak waktu gitu. Dan jangan lupa nih, kita masih buka kesempatan juga yang mau ikutan kuis bersama Kopi Bintang 5 Sobat Bahana, kopi nikmat kental, kopi kental dan udah pasti rasanya nikmat ya. Dan ini diproduksi PT Santos Jaya Abadi. Ini merupakan kapal api grup gitu, grup dari kapal api gitu Sobat Bana ya. Oke Sobat Bana, kopi kapal api, kopi bintang 5 ini merupakan kopi campur dan komposisinya terdiri dari kopi bubuk, kemudian sebanyak 60% dan ada serealia atau mengandung gandum juga gitu. Dan ini nih Sobat Bana, pokoknya pas banget ya diminum ketika pagi hari untuk bisa mengawali hari biar lebih semangat. Kalau di siang hari untuk bisa mengembalikan fokus. Terus sore hari jadi teman yang nyenengin untuk bisa rileksnya lebih nyaman, lebih enjoy. Dan di malam hari bisa jadi teman terbaik yang terus memberikan semangat biar tetap melek gitu untuk bisa mengerjakan lemburannya. Atau ya sekedar ingin bergadang barengan teman-teman, udah pasti dong pilihannya Kopi Bintang 5. Sobat Bana, pertanyaannya, apa nih warna tulisan Bintang 5 di kemasan Kopi Bintang 5? Tuh, lihat, udah tahu, makanya buruan ya. Mau masih ada waktu, kirim jawabannya ke sini ke 08563454545. Kalau kuis khusus ke nomor ini aja ya, nggak bisa ikutan lewat medsos gitu. Jadi langsung aja kirim
jawabannya ke 0856345454545.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Kiji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ibadah haji adalah panggilan suci yang dinantikan. Kerinduan akan tanah suci kini hadir lebih dekat di telinga Anda. Dengarkan liputan khusus ibadah haji, persembahan terbaik dari Radio Bahana FM Ngawi. Kami hadirkan informasi terkini, kabar jemaah, hingga suasana langsung dari Mekah dan Madinah. Program spesial ini terselenggara berkat kerjasama sinergis antara Bahana FM Ngawi, Torindo Tour and Travel, Jabal Nur, dan Kementerian Agama. Catat dan jangan sampai terlewat. Simak laporan langsungnya setiap hari, siang pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, pada malam hari pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama mengawal perjalanan suci para tamu Allah. Liputan Haji Bahana FM Ngawi, suara kebersamaan dan penyejuk hati Anda. Bahana FM Ngawi, radio informasi, edukasi dan hiburan. Allahumma
1: labbaik. Sobat Bahana, hari ini merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji, yakni dilakukan wukuf di Arafah gitu, dan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh para jamaah haji khususnya dari Torindo and Travel. Sobat Bahana, kita sudah mendapatkan hubungan dengan Bapak Faisal.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
4: Perjalanannya tidak terlalu jauh, tapi karena kredit membutuhkan waktu yang cukup lumayan. Butuh sekitar 2 sampai 3 jam perjalanannya untuk menuju ke Arafah, ke tenda kita. Dan doakan kami sehat, kami bisa menjalani wukuf di Arafah dengan khusyuk, sehat dan menyenangkan. Harapan kami dari kami rekan-rekan atau pendengar setia radio bisa menjalankan ibadah haji, bisa merasakan apa yang kami rasakan pada saat ini. Gemuruh hati jiwa kita menunggu untuk puncak ibadah haji ini. Saya kira itu ini bis Torindo sudah disiapkan, sudah siap itu sama ya. Kita naik satu persatu menuju bis. Saya kira itu aja teman-teman semua pendengar radio yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Kita umumin nih pemenang kuis kopi bintang 5 untuk hari ini di Selasa 26 Mei ya. Selamat buat Mbak Rusdiana Alianti Muhtar 08 0831370244 sekian sekian sekian nomor HP-nya. Kemudian juga selamat untuk Mbak Binti Fahi juga yang ada di Ngale ya. Mbak Binti Fahi juga terpilih jadi pemenang hari ini. Silakan hadiah yang bisa diambil di Radio Ban FM. Yang belum beruntung besok hari Kamis coba lagi ya. Masih ada dua kesempatan lagi. Hari Kamis jam Jumat nanti bisa gabung lagi di kuis kopi bintang 5. Oke, saatnya juga Lila mesti tuntaskan dulu kebersamaan kita pagi hari ini Sobat Bana di ngopi spesial untuk edisi hari ini. Dengan tema rahasia rambut dan penampilan disiplin atau mempermalukan. Kalau belum sempat kasih komennya nanti bisa gabung di ngopi Bana, di ngopi santai ataupun juga di ngopi senja gitu. Ya Sobat Bana, kita belajar kalau aturan dan kedisiplinan yang penting, tapi cara menerapkannya juga gak kalah penting ya. Karena tujuan pendidikan itu bukan sekedar membuat anak takut melanggar, tetapi menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan tentu saja percaya diri gitu. Terima kasih, Lila pamit. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa, 26 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kesiapan Idul Adha di Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar puncak hari jadi ke-457. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar puncak peringatan hari jadi Lamongan ke-457 yang diisi dengan kirab budaya dan pasamuan agung. Agenda tahunan ini menampilkan beragam kesenian tradisional serta hiburan rakyat untuk memperkuat kebersamaan masyarakat lokal. Acara puncak tersebut dijadwalkan memulai perjalanan mulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat dengan titik awal di depan gedung DPR di Lamongan dan berakhir di pendopo Lokatantra Lamongan. Berbagai kesenian daerah dijadwalkan akan memeriahkan kirab budaya tersebut seperti reog, barongsai, drum band, genta buana, jaran jenggol, tongklek, dan karawitan campur sari. Harapan dari Hari Jadi Lamongan yang disampaikan langsung oleh Bupati Lamongan.
2: Ya, selamat Hari Jadi Lamongan ke-457. Semuanya bahagia, semuanya senang.

0: harapan yang disampaikan oleh Bupati Lamongan saat pelaksanaan kirab budaya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, juga memberikan penjelasan esensi dan himbauan terkait dengan penertiban pelaksanaan acara. Mengajak seluruh masyarakat Lamongan untuk turut menyemarakan Hari Jadi Lamongan ke-457. Tetap menjaga ketertiban dan kelancaran bersama. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana memperkokoh identitas kebudayaan daerah, sekaligus mendongkrak partisipasi warga setempat. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Herdiknas 2026. Di Magetan, libatkan 2026 penari, distrik tonjolkan kreativitas guru dan budaya lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Herdiknas 2026 di Kabupaten Magetan berlangsung meriah. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan melibatkan ribuan guru dan pelajar dalam tari massal yang digelar di alun-alun Magetan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Suhardi mengatakan, puncak peringatan Herdiknas tahun ini menampilkan tari kreasi lokal bertajuk Lenggang Mageti yang dibawakan sebanyak 2026 penari. Menurutnya, tari massal tersebut dikreasikan oleh kelompok MGMP Budaya Kabupaten Magetan. Para penari berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai guru PAUD, guru SD, guru SMP, hingga perwakilan siswa SMP. Suhardi menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi simbol kekompakan dunia pendidikan di Magetan sekaligus bentuk pelestarian budaya lokal.
3: Nah, ini ternyata kan Magetan itu juga banyak kreativitas teman-teman guru yang ingin menampilkan kreasinya. Ini sebagai wujud inilah kekompakan kita semuanya.
2: Selain tari massal, rangkaian Herdiknas juga diisi dengan berbagai kegiatan kreatif untuk siswa. Untuk jenjang PAUD, distrik menggelar lomba mewarnai dan dilaksanakan di masing-masing lembaga pendidikan. Sementara siswa SD dan SMP mengikuti lomba menulis surat kepada Bupati Magetan. Surat terbaik dibacakan langsung di hadapan Bupati Magetan. Tak hanya itu, siswa SMP juga dilibatkan dalam kegiatan Journalistic Award berupa pembuatan video kreatif, karya tulis, hingga konten jurnalistik pelajar.
3: Siswa itu sekarang ini tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan di ruang kelas. Anak itu hadir mempunyai potensinya masing-masing. Anak-anak yang mempunyai potensi dengan mengolah kiranya yang tertuang dalam gurisan penanya, itu juga harus diwaspadai.
2: Menurut Suhardi, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir di luar pembelajaran di kelas. Distrik Magetan juga menyiapkan penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan bagi peserta terbaik dalam berbagai kegiatan Herdiknas. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Dugaan pelecehan di Ponpes Widodaren terungkap, 3 santriwati tempuh jalur hukum. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, dugaan tindak kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali mengemuka di Kabupaten Ngawi. 3 santriwati pondok pesantren Ngawitan Sunan Kalijogo, Desa Walipukun, Kecamatan Widodaren melangkah ke Polres Ngawi untuk mencari keadilan dengan melaporkan pengasuh pondok berinisial D, 50 tahun. Ketiga pelapor PA 21 tahun, ZA 21 tahun, dan DI 21 tahun mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polres Ngawi pada Jumat 22 Mei 2026. Mereka datang didampingi perwakilan organisasi masyarakat Yagusa Meneges yang turut memberikan pendampingan selama proses pelaporan. Informasi yang berkembang menyebut dugaan perbuatan asusila itu terjadi dalam rentang 2024 hingga 2025. Terlapor diduga menggunakan dalih ritual maupun kegiatan spiritual untuk memanggil korban secara bergantian ke sebuah ruangan hari sekitar pukul 2 WIB. Dalam situasi yang sepi itulah tindakan tak pantas diduga terjadi. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti aparat kepolisian. Tim Satreskrim Polres Ngawi bergerak ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah titik di lingkungan pondok yang diduga berkaitan dengan perkara.

0: adanya laporan salah satu beberapa santri dari pondok, salah satu pondok pesantren di Kabupaten Ngawi. Awalnya korban ini tutup mulut, tidak mau bercerita. Kejadiannya ini sudah hampir setahun lebih. Namun karena kejadian tersebut kemudian dikhawatirkan setiap hari kejadian itu, korban kemudian bercerita melalui salah satu tim Gus Tuba, salah satu tokoh agama di Jawa Timur ini. Tim itu bernama Yakuza Manages. Kemudian tim Yakuza Manages melakukan pendalaman kepada santri-santri tersebut. Santri tersebut mau bercerita. Ada 4 korban. Yang korban ini yatim piatu, saat ini sudah dewasa. Ada juga yang kejadian itu pada waktu di bawah umur. Kemudian bercerita kepada mereka bahwasannya korban ini telah disetubuhi, telah dilakukan pencabulan oleh seorang pengasuh pimpinan pondok pesantren tersebut.
1: Sementara itu, para korban juga menjalani visum et repertum di RS Widodo Ngawi guna mendukung proses penyelidikan. Karena dugaan peristiwa disebut berlangsung cukup lama, polisi juga membuka peluang adanya korban lain. Aparat mengimbau masyarakat ataupun pihak yang merasa mengalami kejadian serupa agar tidak ragu menyampaikan laporan demi memperkuat proses pengungkapan kasus. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Harga telur terjun bebas, peternak di Lamongan terancam bangkrut. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
3: Baik, terima kasih sobat. Para peternak ayam petelur di Desa Sumberjo, Mantup, Lamongan, Jawa Timur terancam gulung tikar akibat harga telur yang terjun bebas. Saat ini, harga telur di tingkat peternak merosot drastis ke angka Rp21.500 per kilogramnya dari harga normal yang biasanya mencapai Rp26.000 per kilogram. Kondisi ini kian menjepit peternak karena terjadi di tengah melonjaknya harga pakan pabrikan yang kini menembus Rp410.000 hingga Rp450.000 per karung isi 50 kilogram. Akibatnya, pendapatan dari hasil penjualan telur sama sekali tidak mampu menutup tingginya biaya operasional harian. Salah satu peternak setempat, yaitu Supardi Hardi, mengeluhkan ketimpangan harga yang merugikan para peternak mandiri ini.
4: Harga telur saat ini mengalami penurunan yang sangat cukup lumayan, yang sebelumnya bisa di angka 25 dan 26, sekarang di harga 21.300 gitu.
5: Terus kondisi ini seperti apa, Pak, di peternak?
4: Kondisi kalau memang ini terus-menerus seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak ini akan gulung tikar alias bangkrut karena tidak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan semakin naik, tetapi harga telur kok malah turun. Ini kita juga ada tanda tanya, ada apa ini?
3: Kini, para peternak sangat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga telur dan mengontrol harga pakan di pasaran. Mereka juga mendesak adanya pengawasan ketat untuk memberantas dugaan permainan mafia harga agar gelombang kebangkrutan massal tidak sampai melanda peternak rakyat di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Rinda, dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
6: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.

Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
4: Setrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
6: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial.
5: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali

0: Bali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
1: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
0: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit. Melainkan, selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Ya, selamat siang Sobat Bana. Dari Radio Bana FM Ngawi, saya Dian mengawali untuk hari ini liputan langsung dari haji yang dilaksanakan oleh Jabar Nur, kemudian Torindo and Travel, kemudian dari Kemenag Haji. Dan diawali dari informasi pihak Torindo and Travel, yakni Mas Faisal, yang mohon maaf karena ini tidak bisa memberikan laporan langsungnya. Jadi laporan dari video yang dikirimkan oleh Bapak Faisal dari Torindo and Travel yang melaksanakan kegiatan hajinya kemarin, karena ini dilaporkan sore hari. Jadi kami mengulang kembali memberikan informasi kepada Sobat Bana terkait kegiatan haji yang dilaksanakan pada hari kemarin.
2: Selamat pagi, selamat siang di tanah air, kita masih pagi. Teman-teman semua, kami akan melaporkan kegiatan bisa dikatakan traffic report atau apa, tapi ini bisa traffic report karena saya lihat, kalau lihat kemarin kondisi sore ini crowded banget, hampir nggak bisa jalan karena banyaknya orang-orang yang dari negara lain yang persiapan untuk menuju ke Mina. Dan kita lihat ini agak semalam dan sekarang ini sudah sangat ketat sekali para laskar kerajaan Saudi untuk mengecek orang per orang, untuk melihat bahwa mereka mendapatkan izin, yaitu nusuk, untuk menjalani ibadah umrah, menjadi ibadah haji, teman-teman. Ini kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Enggak apa-apa terpotong-potong, tapi akan saya continuous report. Ini sudah dari beberapa rekan, saya lihat dari Sinagar, dari base, kita lihat dari base negara India. Ini mereka, kalau teman-teman melihat sebelah sana ya teman-teman, ini pada mereka udah berangkat semua, kita lihatnya. Ya. Kita lihat ini base, dan ini ada base banget, sini. Nah, kalau teman-teman melihat di belakang sana, itu lalu lintas sudah padat banget, ya.

0: sudah padat banget, di screening oleh Laskar juga untuk ngecek satu persatu jamaah yang mendapat kualifikasi untuk bisa hadir dengan cara menunjukkan husuk gitu teman-teman. Jadi ini agak ketat banget pemerintahan Arab Saudi agar tidak semua orang yang tidak mendaftarkan haji tapi hadir di sana. Dan ini luar biasa, tahun ini benar-benar ketat untuk mereka bisa hadir aja harus menunjukkan ke semua kartu nusuhnya. Saya kira itu aja teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Report dari Kota Suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke Sobat Buana, setelah dari beberapa informasi yang disampaikan tadi, juga ini tampilan dari beberapa lokasi yang akan dikunjungi oleh jemaah haji asal Indonesia yang sekarang hari ini dijadwalkan akan bergeser ke Arafah. Oke, dari itu yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Jadi ini disampaikan oleh Mas Faisal, menyampaikan bahwa situasi terkini dari jemaah haji asal Indonesia yang berada di Arafah. Oke, ini yang kedua.
2: Selamat pagi. Persiapan untuk satu ini mau menuju ke Arafah. Perjalanannya tidak terlalu jauh, tapi karena kredit membutuhkan waktu yang cukup lumayan. Butuh sekitar 2-3 jam perjalanannya untuk menuju ke Arafah, ke tenda kita. Dan doakan kami sehat bisa menjalani di Arafah dengan khusus sehat dan menyenangkan. Harapan kami dari Setia Radio bisa menjalankan ibadah, bisa merasakan apa yang dirasakan pada saat itu, urut hati jiwa kita dapat untuk puncak ibadah haji ini. Saya kira itu ini pistol itu sudah disiapkan.
1: Oke, kemudian setelah kita mendapatkan informasi dari pihak Turindo yang saat ini berada di Arafah, kita akan tahu secara langsung sama Bapak Huda, yakni pembimbing dari Kemenaks Haji Kabupaten Ngawi, yang melaporkan di sana bahwa jemaah haji asal Ngawi tidak kuat di tenda ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melaporkan dari Arafah pada hari ini 26 Mei 2026 bertepatan dengan hari Arafah musim haji 2026. Pagi ini waktu Saudi Arabia, melaporkan kepada pendengar Bahana Ngawi bahwa kami semua jemaah haji asal Ngawi insya Allah dalam kondisi baik, kondisi sehat. Meskipun ada resti ya sekitar 52 dan yang pakai kursi roda 12 orang, alhamdulillah semuanya sehat. Untuk kondisi psikis memang agak sedikit kelelahan, mungkin kurang tidur sebagian jamaah karena kondisi ruangan di tenda Mina adalah sangat dingin sekali karena AC-nya sangat besar. Ya, kebanyakan juga jamaah kita juga tidur di luar. Karena ternyata yang di luar ruangan, di luar tenda, suasananya lebih hangat daripada yang di dalam tenda. Insya Allah pada hari ini nanti sekitar pukul 11 atau 12 setelah zuhur, setelah sholat zuhur, kami semua dari jamaah haji Kabupaten Ngawi akan melakukan prosesi berikutnya, yaitu berupa bermunajat pada Allah pada hari Arafah, hari yang mulia. Inilah hari-hari yang ditunggu, hari-hari yang paling dinantikan oleh para jamaah haji, sekitar 2.000 jamaah haji dari seluruh dunia yang hadir pada Padang Arafah pada pagi hari ini. Insya Allah, kalau berkaitan

0: dengan makan dan lain-lain insya Allah cukup, karena kami ditopang dari warung makan Wong Solo. Insya Allah makannya cukup enak dan lezat, dan semua kami menikmati apa yang ada di sini. Insya Allah tidak ada yang kekurangan. Demikian saya laporkan dari Padang Arafah, Saifullah Huda, Bimbat Water 23 SUB dari Kabupaten Ngawi, melaporkan dari Tanah Suci Arafah untuk Bahana Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian laporan dari pembimbing haji yang diberangkatkan di kloter 23, dan ini situasi jemaah haji asal Ngawi yang tidak tahan berada di tenda yang disediakan oleh pihak panitia haji yang di Mekkah karena terlalu dingin, dan para jemaah haji ini lebih nyaman, lebih senang karena tidur di luar karena lebih hangat. Ini mungkin bisa kami prediksikan ya, karena kebiasaan dari Arab Saudi ini kan cuaca yang cukup panas. Jadi di sana di Tanah Suci itu mungkin karena situasi yang musim cukup panas, kemudian biasanya tidak bisa diterima oleh warga Indonesia. Maka ada panitia menyediakan tempat yang dingin yang bisa menyesuaikan dengan musim yang ada di wilayah Indonesia atau khususnya di Kabupaten Ngawi. Dan ini adalah Mas Faris, dan ini pembimbing dari Jabal Nur. Mungkin sebabnya tidak asing ya dengan Mas Faris ini. Kita sampaikan bahwa saat ini jemaah haji asal Ngawi sudah mulai prepare untuk menuju kegiatan selanjutnya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini semua jamaah Ngawi khususnya di kloter SUB 23 yang semuanya berasal dari Ngawi, kita semua sekarang sudah berada di Arafah, persiapan untuk besok melaksanakan puncak dari ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Alhamdulillah di Arafah ini kita menempati dua tenda. Satu tenda berukuran besar, kapasitas 300, dan satu tenda berukuran kecil, isinya 90. Dan ini adalah besar yang kapasitasnya adalah 300 jamaah. Jadi kita berada di sini sampai besok setelah melaksanakan wukuf, baru kemudian kita akan persiapan untuk menuju ke Muzdalifah dan dilanjutkan menuju ke Mina. Mudah-mudahan kami mohon doanya, semoga kami dan para jamaah dikaruniai sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah haji rangkaian manasiknya dari rukun wajib dan sunnah dengan lancar dan tidak ada kendala suatu apapun, menjadi haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan baik dari Torido and Travel, kemudian Jabal Nur, kemudian disusul dari Kemenak Ngawi. Jadi memang di beberapa season ini, karena beliau-beliau ini kan lagi sibuk dengan kegiatan hajinya, jadi tidak bisa kami hubungi, sehingga kami punya inisiatif beliau-beliau yang ada di sana ini menginformasikan dalam bentuk video dan memberikan laporan pandangan mata bagaimana situasi yang ada di wilayah ataupun Tanah Suci Mekah. Demikian yang dapat kami informasikan dari kegiatan Liputan Haji 2026 bersama Radio Bana, diikuti oleh Torido and Travel, Kemenak, dan juga Jabal Nur.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
4: Terima kasih Anda sudah menikmati laporan haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bana Radio.

khusus ibadah haji, persembahan terbaik dari Radio Bahana FM Ngawi. Kami hadirkan informasi terkini, kabar jemaah, hingga suasana langsung dari Mekah dan Madinah. Program spesial ini terselenggara berkat kerjasama sinergis antara Bahana FM Ngawi, Torindo Tour and Travel, Jabal Nur, dan Kementerian Agama. Catat dan jangan sampai terlewat. Simak laporan langsungnya setiap hari, siang pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, pada malam hari pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama mengawal perjalanan suci para tamu Allah. Liputan Haji Bahana FM Ngawi, suara kebersamaan dan penyejuk hati Anda. Bahana FM Ngawi, radio informasi, edukasi, dan hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kenduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Bahana, tahu nggak? Sekarang ini nih, lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika dan

0: kopi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
1: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, polisi membongkar dugaan praktek tindak pidana perdagangan orang di sebuah rumah kawasan Jalan H. Kadir, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, hari Senin. Berita yang dilansir kompas.com untuk siang ini, dari penggerebekan itu aparat menemukan dua perempuan asal Medan yang diduga akan diberangkatkan ke Cina dengan modus pernikahan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sobat Bahana di suasana yang cukup mencetar ya. Di suasana yang cukup apa ini membuat kita selalu menyibukkan diri sambil kepanasan seperti itu ya. Oke, sepanjang 1 jam dari jam 12 hingga jam 1 kita hadir di ajang ngopi spesial ya. Kali ini bersama BPR Jatim.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspres Visual Radio Now. Live Visual Radio

104,5 FM Bandara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngap. Ada Leodra, malu-malu tapi nyaman. Itulah Sobat Bana ya. Kelihatannya malu, tapi sebenarnya mereka minta kenyamanan dari kita, perlindungan dari kita. Selamat siang, terima kasih banget Sobat Bana. Bank UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, pelaporan sesuai kebutuhan. Kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Express Visual Radio Now. Live Visual Radio

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Dan setelah kita menikmati pelampiasan 2, semoga bisa menjadikan teman di siang ini untuk berbagi kebahagiaan. Ada Mas Seto, selamat mempersiapkan diri. Kali ini lagi berbenah-benah sobat Bana untuk takbiran nanti malam ya, insya Allah. Si Oo juga melihat seperti itu. Ada Mas Daru juga, selamat siang. Bagaimana punya cerita, cerita kehidupan yang ada di Jogorogo ya, tetap kompak selalu. Oke, sobat Bana masih bersama BPR Jatim ya, yaitu Bank UMKM Jawa Timur yang melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, juga ada ATM-nya. BPR Jatim, cepat, mudah, murah. Ada Mas Fendi yang ada di Merau, selamat siang pula, tetap semangat, pokoknya ramekan nanti malam.

0: ketemu lagi, sudah lama gak menampakkan diri. Somse. Terus ada Mbak Desi yang di Geneng ya, ada salam dari Mas Pri. Gak tahu ini Mas Pri yang ada di Korea atau yang ada di Jakarta nih ya. Tetap semangat terus. Masih bersama saya Obana di ajang ngopi spesial.
1: Tepat pukul 12 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Kepolisian daerah atau Polda Riau membongkar aksi kejahatan siber yang membuat situs bank palsu hari Selasa tanggal 26 Mei. Berita yang dilansir Kompas.com. Untuk siang ini, tim Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menangkap seorang pelaku berinisial D, warga Kabupaten Kampar. Demikian Flash News siang ini.
0: Flash News. Ratus 4,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Royal Music.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Tajuk pameran kali ini banyak mengutarakan tentang perjalanan. Gatra Kamananda, menggoreskan kuas seperti cahaya. Ini representasi dari setiap cahaya yang kita temui dalam perjalanan hidup kita.
7: Sorry, sebentar ya. Halo?
8: Halo, Kak. Ini sudah disiapkan ruang untuk tulisannya di lorong.
7: Oke.
8: Okay. 4x4 meter.

0: Jadi gimana, Kak?
1: Ya, saya beli yang ini.
2: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana ya. Bersama saya OO Bana. Terima kasih sudah bergabung di 0856345 4545. Ada Mbak Ani ya, yang ada di Ngawi. Kita bisa menjadikan teman ya di siang ini. Oke, informasi terakhir tentang BPR Jatim Sobat Bana. Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang kami Jalan Es Parman 8 atau depan BDAM. Telepon 0351 749 778. Kantor Kas Jogoroko Jalan Mojopahit 45. Telepon 731 412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31. Telepon 611 031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Gedung Brau. Telepon 745 076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Gugun Rambe, atau Selatan Balai Desa Wali Gugun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan Bagi Sudono Geneng Awi, telepon 447-7832. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Express Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: Mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Sejumlah buruh Indomaret mengaku mendapat intimidasi berupa ancaman mutasi hingga pemutusan hubungan kerja apabila menolak pergantian skema dari adanya upah lembur hari libur nasional diganti jadi hari libur. Berita yang dilansir Kompas.com untuk siang ini, pekerja Indomaret Cabang Tangerang 1, Winda Ayu mengatakan intimidasi disampaikan oleh atasan kepada pekerja yang menolak kebijakan tersebut. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Yeah. Mbak Billy sampun samap to gadi, sudah siap sedia Bapak Ibu tamu undangan yang sama-sama kita tunggu. Malam hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu lagu yang apa namanya, artis yang sangat luar biasa dari Jawa Timur Indonesia. Spesial untuk Anda, cantiknya Indonesia, Silvi Kuba.
2: Foto dulu ya. Iya, monggo. Siapa yang foto?

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Selamat siang. Setelah tadi kita menikmati umpomo aku rawati dosa. Ya, semuanya pasti punya dosa, dan untuk mengurangi dosa itu kita berbuatlah yang baik ya. Sering membantu ya, sering ya, bagaimana supaya dosa-dosa kita berkurang, seperti itu ya. Oke, terima kasih banget. Tema kali ini rahasia rambut dan penampilan disiplin atau mempermalukan. Terima kasih banget yang sudah bergabung di 085-6345-4545 ya. Menurut saya rahasia rambut itu penting buat ngajarin disiplin sejak sekolah. Tapi cara negurnya juga harus sopan. Jangan sampai bikin siswa malu di depan teman-temannya. Andaraka, Dingawi, terima kasih banget.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap kompak setelah tadi kita menikmati pujaan ini ya. Larut dalam kesedihan. Ini sobat Bana ya, kita enggak boleh sedih. Kita harus gembira dan selalu banyak bersyukur ya. Ketika kita bersedih, nah ini dengerin aja ngopi spesial. Selamat siang, terima kasih banget ada Dinda di Mantingan ya. Kalau penampilan terlalu diatur kadang siswa jadi tertekan. Yang penting kan sikap dan prestasi, bukan cuma rambut. Oke. Saya setuju ada aturan sekolah, rambut rapi bikin suasana belajar lebih tertib dan enak dilihat. Pak Arif di Paron, terima kasih.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
5: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo opo supaya luwih ajeb to bune?
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
7: Komitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
8: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
9: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
10: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
11: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
13: 104,5 FM Bandar Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dengan mengambil tema rahasia rambut dan penampilan disiplin atau tetap kita tunggu di 085 63.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Power geng, push.
2: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my food booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Selamat siang, tetap kompak selalu Sobat Bahana ya. Ada Mas Andika yang di Paron, sehat selalu. Sudah lama juga enggak ketemu ya. Tasya boleh aja masuk, asal jangan langsung dihukum di depan umum. Kasihan mental anak sekarang beda dengan dulu. Benar, pinan digeneng ya. Kadang anak melanggar karena ikut tren. Sekolah memang perlu mengingatkan supaya tetap sesuai aturan. Ada Mas Bayu di Ketunggalar. Oke, kita tunggu sebetulnya yang ingin bergabung ya dengan tema rahasia rambut dan penampilan disiplin atau mempermalukan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspres Visual Radio Now. Live visual.

104,5 FM Bana Radio Sabana, namanya kita harus berpisah dulu di acara lebih spesialnya edisi hari Selasa 26 Mei. Terima kasih.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
3: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial.
2: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
3: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
2: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit. Melainkan, selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Halo Sobat Bahana, tahu nggak? Sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
5: Gak baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
6: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo opo supaya luwe ajeg to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
8: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Lia.
3: Cuaca lagi sendu banget.
2: Bener banget nih.
3: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
2: Siapa nih?
3: Gebetan paling.
2: Pacar mungkin.
3: Atau malah teman masa kecil.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Bahana, tahu gak sih fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Eh, suntung itu, bos.
1: Ya iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Ih, kalo makannya mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susahnya genderan manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Iku nek menang lho ku. Dene no makane, ojo nusu suwe to.
1: Nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Kira-kira gini, gue kan udah reti tau, gue biar dia hobi nih mano. Masa nesu-nesu, si tanganmu kok berunjal-berunjal gak betul, ah, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, manokku menang, engko tak tukoke mesin cuci mbek tambah ayo tambah ginis-ginis ya.
1: Tenan
2: ora. Wis palem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Susu iso oke.
2: Oke. Ya ben.

0: Bu. Iki mergo Tori menang. Engko gek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok mumbah.
1: Wow.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal, tapi berantakan.
2: Langsung saja kita panggilkan, Lucky Atta.
3: Hey, teman-temanku bilang, sampai kapan ku menunggu?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu

0: nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: do not engage the local inhabitants.
1: I'm just trying to get his boat down the stream, and it seems like it's taking 500 years. I'm just gonna bust these lips open.
2: The fruit, go back, go back, go back. Get the fruit.
1: Oh, shit. In the tree?
2: Yeah.
1: I thought that was help.
2: Yes.
1: Okay.
2: Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Yep. And then eat it.
3: Level 69, unlocked.
2: Look at you.
1: Okay, we threw the
2: lips in trees and getting fruit.
3: Now entering.
2: The lips.
3: Level 69.
1: Why am I strangely attracted to this being?
2: Where is he from?
1: I don't know. E-Arth or something?
2: Spell it.
1: E-A-R-T-H.
2: I think the E is definitely silent.
1: Yeah.
2: Arth. Shut up! I got next.
4: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
5: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan.

0: Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut explore gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

0: Cel ke ra?
1: Gak boleh.
0: Cel ke?
1: Gak.
0: Cel ke?
1: Gak.
0: Cel ke?
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.

Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. 104,5 FM Baana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa, 26 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Revolusi layanan publik Babeda Lamongan terapkan sistem bayar pajak kendaraan bermotor lewat genggaman ponsel. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan secara masif mengenjot program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi perpajakan. Terobosan berbasis teknologi ini disosialisasikan secara langsung melalui agenda operasi gabungan bersama jajaran Polri, Samsat, serta Jasara Harja yang berpusat di wilayah Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan pada Senin 25 Mei 2026. Kepala Babenda Lamongan Edi Yunan Akmadi menjelaskan bahwa transformasi digital ini sengaja diimplementasikan agar seluruh wajib pajak di wilayahnya dapat melakukan pengecekan status administrasi hingga membayar pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor secara cepat, aman, praktis, dan transparan hanya dengan memanfaatkan perangkat ponsel pintar masing-masing tanpa harus mengantre lama di kantor bersama. Selain menyasar para pengendara di jalan raya melalui pos pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan, Bapenda Lamongan juga bergerak aktif menjadi narasumber dalam kegiatan peningkatan kapasitas atau capacity building yang diikuti oleh perwakilan perangkat desa dari seluruh penjuru Kabupaten Lamongan. Langkah strategis ini diambil guna membangun pemahaman kolektif di tingkat akar rumput bahwa sektor pajak daerah merupakan instrumen serta sumber pendanaan utama bagi pembangunan infrastruktur lokal dan peningkatan kesejahteraan warga. Melalui sinergi yang kuat antara aparatur pemerintah daerah, kepolisian, dan jajaran perangkat desa, optimalisasi pendapatan daerah berbasis tata kelola pemerintahan yang modern serta efisien ini diharapkan mampu mewujudkan kemajuan wilayah Lamongan secara menyeluruh. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Sapi kurban presiden asal Magetan dirawat ketat. Peternak rela tidur di kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
2: Umur 5 bulan. Gitu, ya.
3: Tapi memang dari awalnya memang untuk paling besarkan atau gimana itu, Pak? Besarkan. Oh, gitu, ya. Tapi sampai 2 tahun itu, ya?
4: Iya, 2 tahun setengah.
3: Oh, 2 tahun setengah. Ya. Memang biasanya kayak gini nanti 2 tahun setengah baru dijual atau gimana, Pak Edi?
4: Ya, istilahnya tinggalan bibitnya itu, Mas. Kalau bibitnya gitu, ya? Itu, ya istilahnya, apa itu, cocok dengan, apa itu, speknya itu ya. kita pelihara. Tapi kalau yang ini itu ya tinggalan pembuahannya itu tinggal manut apa itu istilahnya manut spek kalau tidak besar ya dijual
3: begitu. Artinya kita bisa tahu nggih, oh ini speknya bisa paling besar
4: ya. Kalau ini istilahnya bisa besar atau bisa dibesarkan itu ya ada apa itu istilahnya
3: ada ciri-cirinya gitu
4: cirinya.
3: Dan memang seberapa sulit mendapatkan bibit sapi yang seperti ini? Jipo nih yang ini?
4: Jipo ya Pak.
3: Jipo
4: ya? Iya, Jipo.
3: Jipo ya. Itu seberapa sulit sih Pak?
4: Ya istilahnya itu ya tinggalan Mas, rezeki.
3: Oh, gitu,
4: kalau petani itu rezeki. Kadang ada yang mudah, ada yang ya tidak. Ya itu apa itu?
3: Ya resik-resikin aja.
4: Pokoknya tidak semudah itu. Kadang satu tahun itu cuma dapat apa itu dapat jadi istilahnya jadi dari pengumuman itu ya tidak seperti yang Jibo ini. Jibo inilah ya sapinya terpelihara keduanya isinya speknya itu besar. Kalau yang kecil-kecil itu lah untuk pengumuman lah.
3: Tapi waktu lihat, wah ini tahu, wah ini besar gitu Pak.
4: Iya, tahu.
3: Biasanya cirinya apa sih Pak? Dari apa? Dari ciri fisik?
4: Fisik, oh, ini bisa. Fisik dari perkembangan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini sudah kelihatan.
3: Padahal kalau makan sama aja nih ya, dengan sapi yang lain itu. Biasanya apa sih konsumsinya itu, Pak?
4: Konsumsinya ketela, kalau sentrap.
3: Oh gitu aja ya?
4: Rumput gajah.
3: Artinya kalau dari sisi makan biasanya dia lebih cerbo gitu
4: kan? Iya, iya. Banyak lah. Istilahnya kalau yang besar ini ya perkiraan kalaupun sudah sekian itu, satu hari itu kita 100 ribu.
3: 100 ribu uang kalau ya, kalau satu hari ya? Gitu. Oh, peliharaan 100 ribu ya? Biasanya untuk beli apa? Konsentrat?
4: Ya, konsentrat, ketela, ya. Istilahnya ya uyah, garam.
3: Oh, garam. Ya.
4: Menyantapkan gambarannya.
3: Kalau nopo niki rumput gajah nih, Pak?
4: Itu anu sendiri, Mas, tanam sendiri.
3: Oh gitu nggih. Oh 100.000 di luar rumput nih nggih.
4: Iya.
3: Tapi faktor yang paling apa ya, paling mempengaruhi besar tidaknya sapi itu apa, Bu?
4: Faktor anu itu ya pertama ya dari makanannya sendiri itu, kedua dari bibitnya itu.
3: Oh gitu. Kalau rumput sebenarnya seberapa pengaruh sih untuk penggemukan sapi kayak si Sipo ini?
4: Itu ini istilahnya penggemukannya itu dua anu, Mas, istilahnya dua, satu hari itu dua until, dua bongkok.
3: Dua ikat nih gue, sama ntar nih gue ya?
4: Satu ikat.
3: Ini jauh, Pak, kalau anu ambil rumputnya gitu?
4: Ya.
3: Ambil rumputnya jauh?
4: Ya, dari anu, dari Tegal, dari Ladang.
3: Oh memang ada persediaan gitu, Pak?
4: Iya ada, setiap kamu ada untuk pakanan ternak, pakanan ternak. Iya.
3: Pak nyangka sih, nyangka gak sih kalau oh, ini sapi bakal dibeli presiden gitu, Pak?
4: Iya, gak nyangka kalau diminat oleh presiden.
3: Gitu. Ini Mbah Sadium aja gak tahu ada sapi sebesar itu gitu, Pak?
4: Iya.
3: Itu tahunya gimana, Pak? Dari mungkin ceritanya gimana sih sampai
4: ceritanya
3: informasi
4: itu presiden? Dari dinas peternakan itu lah ada itu
3: lagi nyari memang ya
4: vaksin apa istilahnya kesehatan ibu.
3: Oh nggih.
4: Itu ya kenal. Kalau nanti ada peminat dari dinas ataupun dari atasan anu ini untuk dipromosikan.
3: Oh, ton nggih. Ini 1 ton lebih
4: 8 kilo. Tapi 2 untuk 1 bulan ya.
3: Gitu nggih. Pak, kalau nanti artinya kalau penyerahannya kapan ini mau diambil gitu, Pak?
4: Diambil Selasa sore.
3: Oh, besok sore berarti nggih. Ya, oh, gitu. Ini yang ngambil kepastiannya dari dinas dari, itu.
4: Kan, Mas,
3: dinas peternakan?
4: Ya, itu dari peternakan. Tadi bilang kalau hari sore itu diantar ke Masjid Pupus.
3: Oh, Masjid Pupus. Ya, Masjid Pupus
4: Desa ini juga.
3: Adat nggih, ada timnya lah pokoknya. Iya, kita tinggal nanti menyerahkan gitu, Pak.
4: Kabupaten dan dinas.
3: Pak Kulunjungan sudah berapa lama sih peternak sapi ngoten iki?
4: Ya dari anu, Mas, dari istilahnya punya istri.
3: Sejak punya istri ngoten iki.
4: Ya sekitarnya sudah sekitar saya itu selain kawin itu umur 20 tahun.
3: Oh gitu. Nah,
4: dari awalnya sudah 30-an tahun.
3: Peternak sapi itu nih ya.
4: Siap. Tapi yang besar aja saya kembangnya sekitarnya ya 5 tahun 6 tahun.
3: Oh gitu ya. Kalau dulu memang normal biasa atau gimana,
4: Pak? Ya, biasa. Cuma anu memelihara 2 3. Sekarang ya kalau ada uang ya beli sekitar 5 6.
3: Sempat punya paling banyak berapa nih, Pak?
4: Paling banyak ini 9.
3: Sama 9, Pak, ya?
4: Ya.
3: Ini karena kemarin mungkin
4: ya, sudah laku, Mas.
3: Oh, nggih. Besaran kemarin, Pak, ya, karena ya, butuh banyak
4: ada
3: itu.
4: Yang 20 ada yang 30.
3: Oh, siap-siap. Yang
4: besar ya ini.
3: Nggih.
4: Pak Presiden.
3: Ini ada jamu khusus atau gimana, Pak?
4: Ya, istilahnya dari dinas, Pak. Itu kesehatannya dipantau dari dinas.
3: Kalau menu, Pak, selain rumput atau apa gitu, ada jamu apa gitu?
4: Ya, kalau dulu pas itu PMK itu saya temukan gula jawa dengan kunyit.
3: Oh gitu ya. Sampai sekarang masih, Pak, ya, untuk ya, menjaga kesehatannya. Tapi alhamdulillah di sini aman, Pak, ya, dari PMK itu.
4: Sehat.
3: Karena di sini kondisinya juga memungkinkan untuk kesehatan juga mendukung, Pak. Ya. Oh, siap-siap. Pak, ini dibeli berapa sih, Pak, dari Pak Presiden kemarin, Pak?
4: 100.
3: 100 nggih. Gak minta lebih itu, Pak.
4: Ya,
3: itu harus. Oh, gitu ya. Mintanya 100 ya.
4: Intinya kalau petani itu ya lebih.
3: Tapi menyantolnya ada 100. Rencana mau beli lagi atau gimana, Pak?
4: Ya, nanti ya beli lagi. Nah, uang untuk dikembangkan lagi kayak.
3: Berarti masih numpuk dong Pak, ini kan kemarin 8 atau berapa itu tinggal 3 ya? Tinggal 3. Oh iya, gini. Tapi memang kalau nyari kayak gini sulit Pak ya, sejak selama 30 tahun baru satu kali ini Pak ya?
4: Iya, iya satu kali ini.
3: Mungkin di bawahnya itu Pak ada yang lebih besar lagi itu? Berapa biasa Pak? Satu ini. Baru satu kali ini aja ya? Hanya keberuntungan Pak.
4: Keberuntungan ya, intinya keberuntungan dan rezeki ya.
3: Iya. Pak, komentarnya warga seperti apa sih Pak? Jenengan, waduh.
4: Warga itu enggak anu,
3: Mas. Enggak nyangka gimana?
4: Enggak nyangka kalau di desa Langit itu ada sapi 1 ton lebih. Oh, intinya dari media itu yang dicari kandang besar-besar itu ada kandang lokal yang berbobot sekian.
3: Oh, siap. Pak, ke depan pengen lagi enggak sih Pak punya ya, ini?
4: Pengen, nah. Karena itu istilahnya dari orang tani itu kalaupun anu uang itu ya diberikan rojo koyon ini bu lembung tadi
3: untuk tabungan nanti
4: Pak. Tabungan.
3: Ya. Pak kalau artinya apa lagi ini kok umpama belum dibeli presiden gitu mau dipelihara sampai
4: ya, sampai ada yang
3: tetap sampai ya, mentok ada yang nawar gitu. Nah semuanya Pak Edi.
4: Pak Edi jual.
3: Pak Edi Suwartono. Kalau nama Jipo itu dari mana, Bu?
4: Ya dari anu yang punya bibitan itu, Pak, dari Ponorogo.
3: Oh, sudah nama Jipo.
4: Iya, Pak. Jangan kalau anu istilahnya jangan diganti anu istilahnya. Apa itu?
3: Namanya Jipo. Rin berapa Pak belinya itu, Pak? Bibitannya.
4: Belinya itu sekitar 16.700,
3: Mas. 16.700 ini. Artinya pemilik juga tahu bahwa ini bibit terbaik gitu, ya?
4: Ya mestinya sudah tahu dari awal. Walaupun enggak tahu namanya enggak.
3: Iya. Enggak boleh diganti.
4: Nantilah ya sudah tahu kalau bibitnya itu dari sana.
3: Oh, ten ya. Dari Pasar Ponorogo, Ponorogo.
4: Perorangan.
3: Oh, perorangan ya.
4: Lakukan peranaan lah.
3: Oh, memang dia mengembangkan itu, Bang. Ya, ya. Ini ada rencana ke sana lagi Pak untuk nyari bibit itu?
4: Jadi ada Mas, tapi bibitnya itu lahirnya pomo anaknya wedok-wedok Mas.
3: Oh gitu. Ya kita cari memang jantan, Pak. Ini jantan semua Pak yang dipelihara. Ya, karena memang enggak merencana untuk bikin pembibitan seri gitu Pak dengan
4: melihat perempuan. Ini banyak risiko Mas kalau perlu ada
3: jantan. Yang betina gitu ya. Risikonya apa? No?
4: Risikonya tanaman mriki lah rumput itu campur dengan kaliandra, lantoro,
3: oh, gitu.
4: Kesinon itu lah sumuk dan anu.
3: Oh betul.
4: Kandungan apa ini?
3: Oh pengaruhnya akhirnya ya, tidak bisa ya, hamil ya, gitu. Ya. Oh akhirnya lebih fokus ke jantan ya, gitu.
0: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Hendak memancing warga Karangasir Ngawi, justru temukan jenazah pria mengambang di Bengawan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aktivitas pagi di tepian Sungai Bengawan Madiun Desa Karangasri Kecamatan Ngawi mendadak berubah menjadi kepanikan setelah sesosok jenazah pria ditemukan mengambang di pinggir sungai pada Senin 25 Mei 2026. Korban pertama kali diketahui oleh seorang warga yang hendak memancing. Dari tepi sungai, ia melihat tubuh manusia dalam posisi tengkurap tersangkut di area berlumpur. Korban tampak mengenakan kaos biru dan celana pendek. Penemuan tersebut segera dilaporkan kepada aparat kepolisian. Tak lama berselang, personel Polsek Ngawi bersama tim BPBD dan Damkar tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi. Medan yang licin dan berlumpur membuat proses pengangkatan korban tidak mudah. Petugas harus memanfaatkan tali untuk menarik jenazah dari tepian sungai menuju lokasi yang lebih aman agar dapat dilakukan pemeriksaan awal. Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas menemukan kartu identitas di saku celana korban. Jenazah tersebut diketahui bernama Budi Harto, 64 tahun, warga Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Suryanto, saksi yang pertama kali menemukan korban, mengaku sempat mengira benda yang dilihatnya hanyalah tumpukan sampah atau kayu yang terseret arus.
6: Laki-laki.
7: Laki-laki. Ciri-cirinya apa, Pak?
6: Ya, rambutnya mas putih, pakai celana, pakai baju.
7: Celana pendek?
6: Iya, pakai
7: baju. Baju warna?
6: Baju warna apa?
7: Hitam.
6: Kayak hitam.
7: Itu perkiraan sudah mengambang lama atau baru, Pak?
6: Sudah lama.
7: Perkiraan sudah lama? Sudah bengkak?
6: Ya, 3 harian.
7: Kondisi tubuhnya sudah bengkak?
6: Sudah bengkak.
5: Kapolsek Ngawi akan benarkan adanya penemuan jenazah tersebut dan menyebut petugas segera bergerak setelah menerima informasi dari masyarakat. Polisi menduga korban terjatuh atau terpeleset hingga masuk ke aliran sungai. Meski demikian, kepastian penyebab kematian masih menunggu hasil pemeriksaan medis. Setelah seluruh proses di lokasi selesai, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani visum. Sementara pihak keluarga mulai dihubungi untuk penanganan lebih lanjut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Harga telur terjun bebas, peternak di Lamongan terancam bangkrut. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Para peternak ayam petelur di Desa Sumberjo, Mantup, Lamongan, Jawa Timur terancam gulung tikar akibat harga telur yang terjun bebas. Saat ini, harga telur di tingkat peternak merosot drastis ke angka Rp21.500 per kilogramnya dari harga normal yang biasanya mencapai Rp26.000 per kilogram. Kondisi ini kian menjepit peternak karena terjadi di tengah melonjaknya harga pakan pabrikan yang kini menembus Rp410.000 hingga Rp450.000 per karung isi 50 kilogram. Akibatnya, pendapatan dari hasil penjualan telur sama sekali tidak mampu menutup tingginya biaya operasional harian. Salah satu peternak setempat, yaitu Supardi Hardi, mengeluhkan ketimpangan harga yang merugikan para peternak mandiri ini.
9: Harga telur saat ini mengalami penurunan yang sangat cukup lumayan, yang sebelumnya bisa di angka 25 dan 26, sekarang di harga 21.300 gitu.
10: Terus kondisi ini seperti apa, Pak, di peternak?
9: Kondisi kalau memang ini terus-menerus seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak ini akan gulung tikar alias bangkrut karena tidak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan semakin naik, tetapi harga telur kok malah turun. Ini kita juga ada tanda tanya. Ada apa ini?
8: Kini, para peternak sangat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga telur dan mengontrol harga pakan di pasaran. Mereka juga mendesak adanya pengawasan ketat untuk memberantas dugaan permainan mafia harga agar gelombang kebangkrutan massal tidak sampai melanda peternak rakyat di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda, dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi. Baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
11: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.
12: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
13: 104,5 FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, sahabat Bahana. Di sore hari ini, alhamdulillah, di suasana yang cerah, suasana yang benar-benar apa ini membuat kita berbahagia seperti itu ya. Di 085-6345-4545 kita tunggu sobat Bana dengan mengambil tema rahasia rambut dan penampilan disiplin atau mempermalukan.
14: Yeah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Power geng, push.
5: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Chocodrink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
4: Chocodrink,
7: my food booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

0: Sudah di.
1: Tepat pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Masih dari Trunoji 119 Ngawi. Bersama saya Obana, tetap kompak selalu ya. Nah, masih membahas tentang rahasia rambut dan penampilan. Disiplin atau mempermalukan. Pernah gak sih Sobat Bana siswa dipotong rambutnya di depan teman-temannya atau disuruh berdiri di lapangan karena dianggap melanggar aturan penampilan sekolah? Belakangan ini rahasia rambut dan penampilan di sekolah kembali jadi perbincangan. Ada yang mendukung karena dianggap penting untuk melatih kedisiplinan, tapi ada juga yang merasa cara seperti itu justru bikin malu dan bisa menjatuhkan mental siswa.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
10: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
11: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
10: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
12: Diam!
13: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
11: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
13: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
11: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
10: Ya, si jomblo kuliah lagi.
11: Apaan sih?
13: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
14: Four stones in the LDs at the bottom. GA certified before I was GIA certified. Mr. Emma Cash, anytime you see me, you know. On feet records, play a duck to catch a duck, you know. Trigger niggas with trigger niggas, you know. Supercar driving, brush screen flying, designer wearing golden child, you know. When?
15: Weezy out of here.

0: When? Spider. Hey, say gang.
1: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
2: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga?

0: bisa beli di mana aja sih?
1: AkuFIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli AkuFIFA sekarang.
2: AkuFIFA, murni sehat alami.
3: 104,5 FM Bandara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya O.O. Bana ya, yang membahas tentang tata rahasia rambut dan penampilan, disiplin atau mempermalukan. Nah, sekolah memang punya aturan, rambut harus rapi, seragam harus sesuai, sepatu harus sesuai ketentuan. Tujuannya tentu supaya siswa terbiasa tertib dan punya sikap disiplin sejak dini. Tapi pertanyaannya Sobat Bana, apakah semua bentuk penertiban sudah dilakukan dengan cara yang tepat? Karena di zaman sekarang, penampilan sering jadi bagian dari ekspresi diri anak muda. Model rambut, gaya berpakaian, kadang dianggap cara mereka menunjukkan identitas. Ketika ditegur di depan umum, tidak sedikit siswa yang merasa dipermalukan, bahkan jadi takut datang ke sekolah. Di sisi lain Sobat Bana, guru juga punya tantangan besar. Kalau aturan dibiarkan longgar, sekolah khawatir siswa makin bebas dan sulit diatur. Akhirnya, rahasia dianggap solusi cepat untuk menegakkan aturan. Selamat sore, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Riko, Mas Riko nih ya di Ngawi. Menurut saya rahasia perlu biar siswa disiplin dan gak seenaknya sendiri. Betul sekali nih Sobat Bana ya. Yuk masih bersama saya Obana.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air?

0: Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
1: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial.
0: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
1: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
0: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan seperti bayi, anak-anak dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
0: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
3: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya Hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
0: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Tetap kompak selalu, dan kita udah 7 menit lepas dari pukul 5 sore. Oke, terima kasih banget yang sudah bergabung ya. Ada Mbak Sinta di Geneng, kalau menegur jangan di depan umum, kasihan mental anak sekarang. Betul juga ya. Ada Mbak Sinta di Geneng bilang, nah, kalau menegur siswa jangan sampai di depan umum karena bisa mempengaruhi mental anak sekarang. Apalagi remaja itu lagi fase mencari percaya diri. Kadang niat guru mendisiplinkan, tapi kalau caranya terlalu keras atau disaksikan banyak teman, siswa bisa merasa malu berlebihan. Dan mungkin yang lebih penting bukan cuma aturannya, tapi bagaimana cara menyampaikan aturan itu supaya tetap mendidik tanpa menjatuhkan.

0: pancen tenan, Dik. Nyaman tok ya ora cukup. Kabeh ya butuh biaya. Tapi tekan kene, Kang Mas sadar, Dik.
1: Sepurane ya, Mas. Gedine rasa tresnaku tetap kalah kalih restune waktu.
0: Muga sampean bahagia, Dik, yo. Sepurane Kang Mas.

0: Panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana. Tetap semangat dan selamat menikmati suasana sore. Ada Dino juga, selamat sore pula. Masih dengan tema yang sama, Sobat Buana. Rahasia rambut dan penampilan, disiplin atau mempermalukan. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856345 4545. Kalau menegur jangan di depan umum, kasihan mental anak sekarang. Tadi udah ya. Dulu zaman sekolah juga ada rahasia rambut, biasa aja kok. Ada Mas Bayu di Paron ya. Zaman dulu, nah ini ya, sekolah juga ada rahasia rambut dan dianggap biasa saja. Nah ini juga jadi sudut pandang yang banyak dirasakan generasi sebelumnya, karena memang aturan sekolah dari dulu identik dengan disiplin penampilan. Bedanya mungkin sekarang anak-anak lebih terbuka soal perasaan dan mental mereka. Jadi tantangannya buat sekolah adalah gimana tetap tegas soal aturan, tapi pendekatannya bisa lebih nyaman diterima siswa zaman sekarang.

0: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Eh, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aquaviva, murni, sehat, alami.
7: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih tentang rahasia rambut dan penampilan, disiplin atau mempermalukan. Ada Mbak Nia di Mantingan, kadang guru terlalu keras sampai siswa malu sama teman-temannya. Terus ada Mas Fajar di Karangjati, setuju rahasia asal caranya sopan dan tidak membentak.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusia

0: ialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. 49 menit lepas dari pukul 5 sore Sobat Bahana. Ya. Terima kasih ada Mas Aldi di Jogorogo ya. Menurutku potong rambut langsung di sekolah itu keterlaluan. Ada Mbak Ulan di Pangkur, disiplin penting, tapi pendekatannya harus mendidik. Ada Mas Tono di Beringin ya, kalau tidak ada aturan nanti siswa makin bebas. Guru sebaiknya kasih peringatan dulu sebelum rahasia, benar ya, ada Mbak Rini di Pitu. Rahasia boleh asal jangan sampai mempermalukan siswa perempuan atau laki-laki.

0: bit.ly/xpaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xpace Visual Radio.
1: Yaudah, gue cuma minta satu hal ya,
2: please,
1: jangan sampai dia tahu ya.

Tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa, 26 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Revolusi layanan publik Bapeda Lamongan terapkan sistem bayar pajak kendaraan bermotor lewat genggaman ponsel. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan secara masif mengenjot program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi perpajakan. Terobosan berbasis teknologi ini disosialisasikan secara langsung melalui agenda operasi gabungan bersama jajaran Polri, Samsat, serta Jasara Harja yang berpusat di wilayah Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan pada Senin 25 Mei 2026. Kepala Bapenda Lamongan Edi Yunan Akmadi menjelaskan bahwa transformasi digital ini sengaja diimplementasikan agar seluruh wajib pajak di wilayahnya dapat melakukan pengecekan status administrasi hingga membayar pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor secara cepat, aman, praktis, dan transparan hanya dengan memanfaatkan perangkat ponsel pintar masing-masing tanpa harus mengantre lama di kantor bersama. Selain menyasar para pengendara di jalan raya melalui pos pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan, Bapenda Lamongan juga bergerak aktif menjadi narasumber dalam kegiatan peningkatan kapasitas atau capacity building yang diikuti oleh perwakilan perangkat desa dari seluruh penjuru Kabupaten Lamongan. Langkah strategis ini diambil guna membangun pemahaman kolektif di tingkat akar rumput bahwa sektor pajak daerah merupakan instrumen serta sumber pendanaan utama bagi pembangunan infrastruktur lokal dan peningkatan kesejahteraan warga. Melalui sinergi yang kuat antara aparatur pemerintah daerah, kepolisian, dan jajaran perangkat desa, optimalisasi pendapatan daerah berbasis tata kelola pemerintahan yang modern serta efisien ini diharapkan mampu mewujudkan kemajuan wilayah Lamongan secara menyeluruh. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Sapi kurban presiden asal Magetan dirawat ketat. Peternak rela tidur di kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Umur 5 bulan. Hitung ya. Tapi memang dari awalnya memang untuk paling besarkan atau gimana itu Pak? Besarkan. Oh gitu ya. Tapi sampai 2 tahun itu ya?
3: Iya, 2 tahun setengah.
2: Oh, 2 tahun setengah. Ya. Memang biasanya kayak gini nanti 2 tahun setengah baru dijual atau gimana Pak Edi?
3: Ya, istilahnya tinggalan bibitnya itu. Nah. Kalau bibitnya gitu, itu, ya istilahnya apa itu, cocok dengan apa itu, speknya itu kita pelihara. Tapi kalau yang ini itu ya tinggalan penggunaannya itu juga manut apa itu istilahnya manut spek. Kalau tidak besar-besar ya dijual.
2: Oh gitu. Artinya kita bisa tahu nggih, oh ini speknya bisa paling
3: bisa,
2: besar
3: bisa ya. Tahu. Kalau ini istilahnya bisa besar atau bisa dibesarkan itu ya ada. Ada apa itu istilahnya?
2: Ada ciri-cirinya gitu.
3: Ciri-cirinya.
2: Dan memang seberapa sulit mendapatkan bibit sapi yang seperti ini? Zippo nih namanya.
3: Zippo ya, Pak.
2: Zippo nih.
3: Iya, Zippo.
2: Zippo ya. Itu seberapa sulit sih, Pak?
3: Ya, istilahnya itu ya tinggalan Mas, rezeki.
2: Istilahnya oh, gitu,
3: kalau hutan itu rezeki. Kadang ada yang mudah, ada yang ya tidak. Ya, itu apa itu?
2: Ya, rezeki-rezekinan. Nah, ya,
3: pokoknya. Tidak semudah itu. Kadang satu tahun itu cuma dapat apa itu, dapat jadi istilahnya pemo anu jadi dari pemuaan itu ya enggak seperti yang Jibo ini. Jibo inilah ya sapinya terpelihara keduanya isinya speknya itu besar ini. Kalau yang kecil-kecil itulah untuk pemuaan lah.
2: Tapi waktu lihat, wah ini tahu, wah ini besar gitu Bang.
3: Iya, tahu.
2: Biasanya cirinya apa sih Pak? Dari apa? Dari si ciri fisik?
3: Fisik, oh, ini bisa. Fisik dari perkembangan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini sudah kelihatan.
2: Padahal kalau makan sama aja nggih ya, dengan sapi yang lain itu. Biasanya apa sih konsumsinya itu?
3: Konsumsinya ketela, kalau sentrat.
2: Oh gitu sih.
3: Rumput gajah.
2: Artinya kalau dari sisi makan biasanya dia lebih serbo gitu
3: tuh. Iya, banyak. Nah, istilahnya kalau yang besar ini ya perkiraan kalaupun sudah sekian itu satu hari itu kita 100.000.
2: 100.000 uang kalau ya, kalau satu hari. Satu hari. Ya. Oh, peliharaan 100.000 nih. Ya. Biasanya untuk beli apa? Konsentrat?
3: Ya, konsentrat. Ketela, ya. Istilahnya ya uyah garam.
2: Oh, garam. Ya.
3: Menyantapkan
2: kalau namun ini rumput gajah nih mak?
3: Itu anu sendiri mak, tanam sendiri.
2: Oh gitu nge? Oh 100.000 di luar rumput nih nge?
3: Iya.
2: Tapi faktor yang paling apa ya, paling mempengaruhi besar tidaknya sapi itu apa mak?
3: Faktor anu itu ya pertama ya dari makanannya sendiri itu, kedua dari bibirnya itu.
2: Oh gitu. Kalau rumput sebenarnya seberpengaruh sih? Untuk penggemukan sapi kayak si Sipo ini?
3: Sipo ini istilahnya penggemukannya ya, itu dua anu mas, istilahnya dua satu hari itu dua until, dua bongkok.
2: Dua ikat nih gue, sama nih gue ya.
3: Satu ikat.
2: Ini jauh pak kalau anu ambil rumputnya gitu?
3: Ya.
2: Ambil rumputnya jauh?
3: Ya dari anu mas, dari Tegal, dari ladang.
2: Oh memang ada persediaan gitu bang?
3: Ya ada, setiap panu ada. Untuk pakanan ternak.
2: Iya. Pak nyangka gak sih kalau ini sapi bakal dibeli presiden gitu pak?
3: Iya, gak nyangka kalau diminat oleh presiden.
2: Gitu. Ini Mbah Satyum aja gak tahu ada sapi sebesar itu gitu loh.
3: Iya.
2: Itu tahunya gimana pak? Dari mungkin ceritanya gimana sih sampai
3: ceritanya informasi itu presiden? Dari dinas pertanahan itulah ada itu
2: lagi nyari memang ya
3: vaksin apa istilahnya kesehatan ibu itu ya kenal kalau nanti ada peminat dari dinas ataupun dari atasan anu ini untuk dipromosikan.
2: Ini 1 ton lebih
3: 8 kilo tapi 2 bulan ya.
2: Pak kalau nanti artinya kalau penyerahannya kapan ini mau diambil gitu pak?
3: Diambil Selasa sore.
2: Oh besok sore berarti ya? Ini yang ngambil kepastiannya dari dinas gitu? Dinas peternakan?
3: Ya itu dari peternakan. Tadi bilang kalau hari sore itu diantar ke Masjid Pupus.
2: Oh Masjid Pupus ya. Masjid Pupus
3: desa itu juga.
2: Ada timnya lah pokoknya iya, kita tinggal nanti menyerahkan gitu pak.
3: Kabupaten ya.
2: Dinas. Pak Kolonjana sudah berapa lama sih peternak sapi yang tadi?
3: Ya dari apa mas? Dari istilahnya punya istri.
2: Sejak punya istri nanti
3: ya? Sekitarnya sudah sekitar saya itu selain kawin itu umur 20 tahun.
2: Oh gitu. Nah,
3: dari awal ini sudah 30-an tahun.
2: Peternak sapi itu nih ya.
3: Siap. Tapi yang besar aja saya kembangin sekitarnya ya 5 tahun 6 tahun.
2: Oh gitu ya. Kalau dulu memang normal biasa atau gimana, ya, Pak?
3: Biasa. Cuma memelihara 2, 3. Sekarang ya kalau ada uang ya beli sekitar 5, 6.
2: Sempat punya paling banyak berapa nih, Pak?
3: Paling banyak ini 9.
2: Sama 9 Pak ya? Ya. Ini karena kemarin mungkin
3: ya, sudah laku Mas.
2: Oh, nggih. Besaran kemarin Pak ya, karena ya, butuh banyak
3: ada
2: itu.
3: Yang 20 ada yang 30.
2: Oh, siap-siap.
3: Yang besar ya ini.
2: Nggih. Ini ada jamu khusus atau gimana Pak?
3: Ya, istilahnya dari dinas ya. Itu kesehatannya dipantau dari dinas.
2: Kalau menu Pak selain rumput atau apa gitu ada jamu apa gitu?
3: Ya kalau dulu pas itu PMK itu saya temukan gula Jawa dengan kunyit.
2: Oh gitu ya. Sampai sekarang masih Pak ya, untuk menjaga kesehatannya. Tapi alhamdulillah di sini aman Pak ya dari PMK itu.
3: Sehat.
2: Karena di sini kondisinya juga memungkinkan untuk kesehatan juga mendukung Pak. Ya. Oh, siap-siap. Pak ini dibeli berapa sih Pak dari Pak Presiden kemarin Pak?
3: 100.
2: 100 nggih. Enggak minta lebih itu, Pak.
3: Enggak,
2: itu harus. Oh, gitu, ya. Mintanya 100 ya.
3: Intinya kalau petani itu ya lebih.
2: Tapi menyantolnya harus 100.
3: Oke. Okay.
2: rencana mau beli lagi atau gimana, Pak?
3: Ya nanti ya beli lagi, nanti uang untuk dikembangkan lagi saya.
2: Berarti masih numpuk dong, Pak? Ini kan kemarin 8 atau berapa, itu tinggal 3 ya? Ya tinggal 3. Oh iya, gini. Tapi memang kalau nyari kayak gini sulit, Pak, ya? Sejak selama 30 tahun baru satu kali ini, Pak?
3: Iya, ya, satu kali ini.
2: Mungkin di bawahnya itu, Pak, ada yang lebih besar lagi itu? Berapa biasa, Pak? Baru satu kali ini aja, ya? Ini keberuntungan, Pak.
3: Keberuntungan, ya. Intinya keberuntungan dan rezeki, ya.
2: Iya. Pak, komentarnya warga seperti apa sih, Pak? Jenengan, waduh.
3: Warga itu enggak anu, Mas.
2: Enggak nyangka tuh.
3: Enggak nyangka kalau di desa Langit itu ada sapi 1 ton lebih. Oh, intinya dari media itu yang dicari kandang besar-besar itu ada kandang lokal yang berbobot sekian.
2: Oh, siap. Pak, ke depan pengen lagi enggak sih, Pak, punya ya, ini?
3: Karena itu istilahnya dari orang tani itu kalaupun anu uang itu ya
2: diberikan wajah koyon
3: itu
2: lembung untuk tabungan itu, Pak.
3: Tabungan.
2: Pak, kalau artinya apa lagi ini kok umpama belum dibeli presiden gitu mau dipelihara sampai
3: ya,
2: sampai mentok ada yang nawar gitu.

0: siap. Nah, semuanya Pak Edi.
1: Pak Edi Juwartono.
0: Pak Edi Juwartono. Kalau nama Jipo itu dari mana, Pak?
1: Ya dari anu yang punya bibitan itu, Pak, dari Ponorogo.
0: Oh, sudah nama Jipo.
1: Jadi, ya, Pak, jangan kau anu istilahnya jangan diganti anu istilahnya. Apa itu?
0: Namanya Jipo. Rin berapa, Pak, belinya itu, Pak? Bibitannya.
1: Belinya itu sekitar 16.700, Pak.
0: 16.700 ya. Artinya pemilik juga tahu bahwa ini bibit terbaik gitu ya.
1: Ya mestinya sudah tahu dari awal, walaupun enggak tahu kok namanya enggak.
0: Iya. Enggak boleh diganti.
1: Nanti lah ya sudah tahu kalau bibitnya itu dari sana.
0: Oh, ngoten nggih. Dari Pasar Ponorogo, Ponorogo.
1: Ya,
0: perorangan nggih.
1: Bibitan sana, apa peranaan lah.
0: Oh, memang dia mengembangkan itu, Bang. Ya, ya. Ini ada rencana ke sana lagi, Pak, untuk nyari bibitnya itu?
1: Jadinya ada, Mas, tapi bibitnya itu lahirnya sama anaknya wedok-wedok, Mas.
0: Oh, gitu. Ya, kita cari memang jantan, Pak. Jantan. Ini jantan semua, Pak, yang dipelihara? Ya, jantan. Karena memang nggak merencana untuk bikin pembibitan sendiri gitu, Pak, dengan melihat promo.
1: Di sini kan banyak risiko, Mas, kalau ada perbuat.
0: Yang betina gitu, ya? Risikonya apa, Pak?
1: Risikonya tanaman mereka lah. Rumput itu campur dengan kaliandra, lantoro,
0: oh, gitu.
1: Dan itu lah sumuk dan anu.
0: Oh, betul.
1: Kandungan apa?
0: Oh, pengaruhnya akhirnya ya, tidak bisa itu, hamil kan, gitu. Tidak. Oh, akhirnya lebih fokus ke jantan gitu.
2: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Hendak memancing warga Karangasri Ngawi, justru temukan jenazah pria mengambang di Bengawan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aktivitas pagi di tepian Sungai Bengawan Madiun Desa Karangasri Kecamatan Ngawi mendadak berubah menjadi kepanikan setelah sesosok jenazah pria ditemukan mengambang di pinggir sungai pada Senin 25 Mei 2026. Korban pertama kali diketahui oleh seorang warga yang hendak memancing. Dari tepi sungai, ia melihat tubuh manusia dalam posisi tengkurap tersangkut di area berlumpur. Korban tampak mengenakan kaos biru dan celana pendek. Penemuan tersebut segera dilaporkan kepada aparat kepolisian. Tak lama berselang, personel Polsek Ngawi bersama tim BPBD dan Damkar tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi. Medan yang licin dan berlumpur membuat proses pengangkatan korban tidak mudah. Petugas harus memanfaatkan tali untuk menarik jenazah dari tepian sungai menuju lokasi yang lebih aman agar dapat dilakukan pemeriksaan awal. Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas menemukan kartu identitas di saku celana korban. Jenazah tersebut diketahui bernama Budi Harto, 64 tahun, warga Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Sudianto, saksi yang pertama kali menemukan korban, mengaku sempat mengira benda yang dilihatnya hanyalah tumpukan sampah atau kayu yang terseret arus.
4: Laki-laki.
5: Laki-laki. Ciri-cirinya apa, Pak?
4: Ya, rambutnya masih putih. Mm-hmm. Pakai celana, pakai baju.
5: Celana pendek?
4: Iya, pakai
5: baju. Baju warna?
4: Baju warna apa?
5: Hitam.
4: Kayak hitam.
5: Itu perkiraan sudah mengambang lama atau baru, Pak?
4: Udah lama.
5: Perkiraan udah lama?
4: Dalam.
5: Udah bengkak?
4: Iya, 3 harinan.
5: Kondisi tubuhnya sudah bengkak?
4: Udah bengkak.
3: Kapolsek Ngawi akan membenarkan adanya penemuan jenazah tersebut dan menyebut petugas segera bergerak setelah menerima informasi dari masyarakat. Polisi menduga korban terjatuh atau terpeleset hingga masuk ke aliran sungai. Meski demikian, kepastian penyebab kematian masih menunggu hasil pemeriksaan medis. Setelah seluruh proses di lokasi selesai, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani visum. Sementara pihak keluarga mulai dihubungi untuk penanganan lebih lanjut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Harga telur terjun bebas, peternak di Lamongan terancam bangkrut. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Para peternak ayam petelur di Desa Sumberjo, Mantup, Lamongan, Jawa Timur terancam gulung tikar akibat harga telur yang terjun bebas. Saat ini, harga telur di tingkat peternak merosot drastis ke angka Rp21.500 per kilogramnya dari harga normal yang biasanya mencapai Rp26.000 per kilogram. Kondisi ini kian menjepit peternak karena terjadi di tengah melonjaknya harga pakan pabrikan yang kini menembus Rp410.000 hingga Rp450.000 per karung isi 50 kg. Akibatnya, pendapatan dari hasil penjualan telur sama sekali tidak mampu menutup tingginya biaya operasional harian. Salah satu peternak setempat, yaitu Supardi Hardi, mengeluhkan ketimpangan harga yang merugikan para peternak mandiri ini.
7: Harga telur saat ini mengalami penurunan yang sangat cukup lumayan, yang sebelumnya bisa di angka 25 dan 26, sekarang di harga 21.300 gitu.
8: Terus kondisi ini seperti apa, Pak, di peternak?
7: Kondisi kalau memang ini terus-menerus seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak ini akan gulung tikar alias bangkrut karena tidak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan semakin naik, tetapi harga telur kok malah turun. Ini kita juga ada tanda tanya, ada apa ini?
6: Kini, para peternak sangat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga telur dan mengontrol harga pakan di pasaran. Mereka juga mendesak adanya pengawasan ketat untuk memberantas dugaan permainan mafia harga agar gelombang kebangkrutan massal tidak sampai melanda peternak rakyat di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Rinda, dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
9: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa ya, Cindy bakal menemani kamu nih dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Selasa ya Sobat Bahana, 26 Mei, dan pastinya tema kita di malam hari ini nih ya Sobat Bahana semuanya. Razia rambut dan penampilan, disiplin atau mempermalukan nih. Ini tentang razia rambut di area sekolah ya Sobat Bahana. Langsung aja share pilih kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, suara takbir sudah terdengar dan pastinya apa besok kita sudah melaksanakan di pagi hari ya, pastinya melaksanakan sholat Idul Adha. Nah ini untuk Sobat Bahana nih, apa preparing di malam hari ini untuk menyambut Idul Adha besok ya. Nih Sobat Bahana, sini tungguin gabungnya pastinya, berkabar di sini di 0856345445. Dan pastinya Sobat Bahana jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: semua. Makasih.
1: DJ musik asoy.
2: Power geng, push!
0: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
4: my mood booster.
2: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Ora mungkin iki, ora mungkin. Ora mungkin. Niku.
6: Ora ono sing ora mungkin.
5: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
6: Asal kowe ngerti yo. Aku iki wis sayang-sayangan. A1 valid aku iki ora bakal ditolak. Dong ora.
5: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak.
6: Seko 99% aku sing 1%
5: tapi 1% aku sing marah kowe loro.
6: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Lo
0: kowe sopo?

0: Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan? Ada bahana.
0: Gimana?
1: Access Radio.
0: Oh, Access Radio. Access Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Playstore. Kita ketik Access Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Access Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kali Mojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
5: .5 FM Bahana Radio Sumatera. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini ya, tema kita masih sama, masih seputar soal anak sekolah gitu ya. Kali ini razia rambut. Mungkin dari Sobat Bahana ada nih yang dulunya pernah ngalamin di razia rambutnya, atau bahkan sekarang masih ada gitu ya, razia rambut. Kalau ngomongin soal razia rambut ya Sobat Bahana, dan juga ini mengenai soal penampilan, itu menurut Sobat Bahana disiplin atau mempermalukan nih? Ini ada banyak kasus ya Sobat Bahana di sosial media. Ada yang dia berjilbab terus kemudian sang guru ini tahu kalau misal di luar sana dia tidak memakai hijab dan mewarnai rambutnya, kemudian ketika sekolah mereka berhijab ya kan, terus dipotong rambutnya, dibuka hijabnya. Nah ini juga menjadi salah satu kontroversi juga gitu ya, di media sosial juga, di dunia pendidikan. Nah apakah nih razia rambut ini ataupun razia penampilan itu malah justru bikin disiplin atau mempermalukan ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Dan untuk Sobat Bahana nih yang lagi scrolling sosial media, dia ada di Facebook, TikTok, Instagram, langsung aja DM di @bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Masih banyak pembahasan kita di malam hari ini mengenai razia rambut ataupun penampilan di lingkungan sekolah ya. Ini ada beberapa fakta terbaru yang sudah ditemukan. Jadi yang kepo-kepo jangan kemana-mana, stay tune aja di ajang Ngopi Santai.
1: Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa pripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo, nek?

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

ครับผมมันผมมันยันกูป๋าครับที่น้องสีกูป๋าอากูเฮีย

104,4 kembali MFM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pasti ya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini yang pengen bergabung bisa banget di 085634545. Nah Sobat Bahana di malam hari ini Cindy pengen menyapa dulu ada Kak Widya. Halo selamat malam. Ada Kak Arianto, terima kasih sudah bergabung. Dan juga di malam hari ini ada Kak Yahya. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Bahana waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Are Jordan, no sto parola di loro.
1: Iya toh ya, galak kayak nyapa.
0: Di seragel lamin ya mal.
1: Sopo gue, aku ra kenal.
0: Ceblok apa nih lo?
1: Ya Allah, iki remok iki ya.
0: Orang remok ini. Tanganku yang tangan lo.
1: Ini kan tak dulu ya.
0: Tangan cengki yang.
1: Apa iki ya?
0: Iki kan dino ulang tahunmu. Happy birthday ya, Yang. Tapi aja kapan juga ya, Yang?
1: Apa tuh, Yang? Gue mikir duit.
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayangnya ra tau, Yang.
0: Moga-moga aja bisa di luar negeri ya, balik ya suge terus di luar negeri ya.
1: Amin.
0: Tiap lilinnya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe ini gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat kembali MFM Bahana Radio Sobatwana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobatwana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Aku ngerti pribadi guys kok kowe. Aku jolok ngapuro. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Joko nang sapa sak ngancani kowe saiki. Mateni dhewe. Jadi sia-sia
0: aku. Aku iso ninggalke dhewe demi kowe.
1: Pokokno aku. Gunakake mripati iki. Kangen terus ke kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah.
1: Gas! Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya, sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tahu nggak? Sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan telu sampai patang sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: 104,5 FM Bana Radio Tasewanta Lampahan Andi Coro Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah. Sobat Bana, menika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain, dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari

0: Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Windscare.
4: Sobat Wahana, tahu gak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: yang spesial, kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: power gain, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, jual, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
7: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
8: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
7: Bedane piye wae, Bu?
8: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
7: Dan kelas B?
8: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahun.

0: panganan koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
0: Sing kelas C tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang Randu Blatung Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.

0: Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bana, Tajuk Bana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bana. Sobat Bana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: sasi cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air?

0: Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
1: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fetalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
0: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
1: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
0: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit. Melainkan, selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.
4: You tell me you're broken, tell me it's over now. You say you're done hoping,

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu, ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tahu nggak sekarang ini nih lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang nggak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
1: Sing penting to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis jelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Astro Tablet Sumat Dio Daten.
1: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko

Gara-gara sosial media, memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial, dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Bahana, tahu gak sih fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
4: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
5: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
6: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
7: toko Pak Tohiron Bancer Ngerau Bojonegoro,
8: ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, di tahun ini tren fashion makin geser ke arah yang lebih sadar dan gak asal ikut-ikutan. Banyak sekali anak muda sekarang mulai ninggalin fast fashion karena sadar dampaknya ke lingkungan. Jadi tipsnya sebelum beli baju, coba pikirin dulu ini cuma ikut tren atau memang cocok sama gaya kamu. Sekarang, yang keren itu bukan yang paling update, tapi yang paling konsisten sama style sendiri. Bahkan outfit lama pun bisa kelihatan baru kalau kamu pinter mix and match. Intinya, jadi stylist itu bukan soal banyaknya baju, tapi cara kamu pakai dan ngebawanya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, tahu nggak? Sekarang ini nih, lagi rame banget tren clean look atau tampilan yang simple tapi rapi. Banyak sekali yang mulai ninggalin outfit terlalu rame dan beralih ke warna yang netral, kayak hitam, putih, abu, atau coklat. Tapi jangan salah, terlihat simple itu justru banyak sekali butuh effortnya loh. Mulai dari baju yang gak kusut, sepatu yang bersih, sampai warna yang saling cocok. Jadi nih, ini tipsnya, rawat outfit kamu, cuci dengan benar, setrika, dan simpan rapi. Karena di tren sekarang nih, tampilan yang terawat jauh lebih menarik daripada yang mahal tapi berantakan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun perso rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to, Bu.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bune.
0: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Kici Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet.

0: lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting...

0: barunya?
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
1: Iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.
3: Sobat Wahana, tahu nggak sih? Sekarang tren thrifting juga makin naik setiap tahun. Bahkan jadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Banyak orang justru bangga pakai barang second karena lebih unik dan beda dari yang lain. Selain itu, ini juga jadi solusi buat fashion yang lebih ramah lingkungan. Nih, ada satu tips tentang tren thrifting. Kalau kamu mau nge-thrift, perhatiin kualitas bahan, cek kondisi baju, dan jangan asal murah aja. Kadang, dengan harga yang lebih rendah, kamu bisa dapat outfit yang justru lebih stand out dibanding beli baru di mall.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku.

0: Kofifa berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Kofifa sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Kofifa sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Kofifa sekarang.
2: Kofifa, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosisnya kimong, 50-70% soko tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajet, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahu gak sih, fashion di tahun ini tuh makin bebas dan personal. Gak ada lagi tuh aturan harus kayak gimana, yang penting kamu nyaman dan percaya diri. Mau mix style sporty sama casual atau feminine sama streetwear, itu sah-sah aja kok. Nah, ada salah satu tips untuk fashion di tahun ini. Jangan takut eksplor gaya kamu sendiri. Karena ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, aura percaya diri itu bakal kelihatan otomatis. Dan itu yang bikin outfit kamu benar-benar hidup.

ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.

Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Apa makanan Ustaz? Biasa. Apa minuman Ustaz? Air putih, teh manis, kopi sekali-sekali. Makanan Ustaz? Nasi, kadang nasi minyak, kadang nasi kuning, kadang nasi merah. Ada makanan khusus? Enggak ada. Saya sampai hari ini sehat karena doa orang-orang saleh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan bismillah, fa huwa abta, maka amal itu putus, tak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Majlis yang baik, bersama orang baik, di tempat yang baik, mengucapkan kalimat yang baik, betapa kecewanya kalau tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain dikatakan, kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah. Kalau tuan memakai rambai, jangan dibawa ke kota Makkah. Ibu-ibu jangan melambai, berkah ceramah jadi tidak ada yang dibawa menghadap Allah. Hilang konsen saya, ibu tumlah. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Maka kita ingin amal kita petang ini bisa kita bawa sebagai bekal menghadap Allah. Kita pun mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di antara riwayat yang mengatakan

ucapan yang afdal, yang baik, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan pujian kepada Allah, maka sempurnalah semua amal-amal soleh kita. La qarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan keturunanku sendiri. Itu disebutkan dalam kitab As-Sahih Al-Jami', As-Sahih Al-Musnad min umuri Rasulillah, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, disusun oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah, meninggal tahun 250. Riwayatnya beliau sampaikan dari Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Rupanya mikrofon belum dipasang. Waksan ceramah bilang dari awal. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, orang salah satu di antara 10 al-mubasyyaruna bil jannah, dijamin masuk surga. Dan dia dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalal jannata min haitsu syaa." Dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Ada orang masuk surga dari pintu Babur Rayyan karena banyak puasa sunnah. Ada orang masuk surga dari pintu Babul Jihad karena mati berjihad fi sabilillah. Ada orang yang masuk surga dari pintu Babus Shalah karena banyak salat-salat sunnah qiyamul lail. Ada orang yang masuk surga dari pintu Babil Qadhimin al-Ghayz karena mampu menahan amarah. Abu Bakar Siddiq, kata Nabi SAW, masuk surga dari pintu mana? Bebas. Kalau bahasa kampung kita, bebas akses, unlimited edition. Masuk dari pintu mana saja. Tapi apa kata beliau? Laqarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Aku lebih suka menyambung silaturahim dengan zuriat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Jadi Al-Faqir Abdul Somad hari ini datang bisa menyambung silaturahim dengan para habaib. Yang betul itu mana Pak Ustaz? Zuriat atau habaib? Rabbana hablana min ladunka zurriyah. Zuriat keturunan. Karena kita cinta, cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicinta disebut dengan habib. Kita cinta kepada kakeknya, darah yang mengalir di tubuhnya pun kita cinta juga kepada mereka, maka kita sebut dengan para al-habib. Habib atau habaib Pak Ustaz? Itulah bahasa Arab. Kalau satu habib, kalau dua habibani, kalau tiga habaib, kalau satu kitab, kalau dua kitabani, kalau banyak kutub, kalau satu bait, kalau banyak, kalau dua baitani, kalau tiga buyut. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau satu habib, kalau banyak habib-habib. Tinggal diulang saja. Jadi kalau ada yang mengatakan para habaib, maksudnya adalah dalam bentuk jamak. Kebetulan yang hadir ini banyak sekali, maka saya sebutkan al-habaib al-afadil matta'anallahu bituli umurihim. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat barokah dengan panjangnya usia mereka, sehingga mereka menerangi akal pikiran kalbu kita. Dan dengan dekatnya kita dengan mereka, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat kakek mereka, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak termasuk golongan umatku, man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada anak kecil, wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang kepada anak muda, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua anak-anak muda yang hadir, anak kecil, maka saya sayangi semuanya. Mudah-mudahan dengan rasa sayang saya itu, turunlah rasa sayang Allah kepada hati saya, kepada hati kita semua. Adapun yang tua-tua, orang-orang tua saya, bapak ibu, para alim, para ulama, bapak wakil bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hadir pula bersama kita Bapak Kajari. Di samping Pak Kajari ada Pak Dandim, di samping Pak Dandim ada Pak Kapolres, di samping Pak Kapolres itu dinding.
Tidak dapat saya sebutkan semuanya, forum komunikasi pimpinan daerah, TNI Polri yang berhadir, Satpol PP, mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala berjamaah pada kesempatan ini. Kalaupun ada yang datang niatnya tidak berjamaah, maka sesungguhnya orang yang duduk dalam majelis ilmu, pulangnya dia mendapatkan barokah ilmu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Supir-supir truk yang lewat di depan juga mendapatkan barokah. Cuman barokahnya enggak banyak, ya sekitar 1 menit lah waktu dia lewat saja. Kalau dia mau dapat barokah berhenti, tapi jangan, karena banyak bis di belakang ngantri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis ini menjadi majelis bangkai, majelis busuk, majelis berulat, bernanah, berbau kalau tidak disebut solawat. Maka kita pun bersolawat. Solawat banyak sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Disebut dengan solawat Ibrahimiyah, karena di dalamnya ada menyebut Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Disebut dengan salawat ummi, karena di dalamnya ada kata Muhammadin al-Nabiyil Ummi. Ada salawat namanya salawat al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughlik, wal-Khatim lima sabak, nasiril haqqi bilhaq, al-Hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ada pula salawat yang langsung disambungkan dengan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Ada pula salawat itu yang disusun oleh ulama paling ujung negeri Maghribi, namanya Imam Al-Jazuli, disebut dengan salawat dalail al-khairat. Ada lagi satu lagi ulama dari Maghribi menyusun, disebut dengan Imam At-Tazi, disebut dengan salawat itu adalah salawat taziyah, atau disebut juga saking cepatnya terkabul disebut dengan salawat nariyah, karena dia seperti api saking cepatnya menala, disebut dengan salawat nariyah. Apapun salawat yang kita baca, sesungguhnya itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang Maroko kalau kita selesai makan, maka apa kata sahibul bait? Sallat alaikumul malaikah. Malaikat semuanya sudah bersolawat kepada kamu. Illa, kecuali satu yang belum bersolawat. Siapa? Jibril. Kapan Jibril bersolawat? Nanti. Begitu datang teh manis, sallat alaikum jami'ul malaikah. Semua malaikat sudah bersolawat. Kenapa? Teh manis sudah datang. Artinya apa? Malaikat bersolawat. Allah bersolawat. Malaikat bersolawat. Orang beriman bersolawat. Apa maksud Allah berselawat? Innallaha, Allah berselawat. Allah menurunkan ridhonya dan rahmatnya. Wa malaikatahu, malaikat berselawat. Malaikat memintakan kepada Allah supaya turun rahmat dan ridho Allah kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita berselawat. Ya Rasulullah, kami tahu cara berucap salam kepadamu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kami tidak tahu bagaimana bersolawat kepadamu. Maka Nabi mengajarkan ada 5 bentuk solawat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi dalam Sahih Muslim, disebutkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Sahih al-Bukhari, dikumpulkan oleh Ustaz Abdul Somad dalam buku 99 Tanya Jawab Solat. Dapatkan di toko berikut lengkap dengan nomor handphonenya. Ujung-ujungnya jual buku juga. Bisa di-download gratis di internet. Silakan cetak, bagikan kepada jamaah, murid-murid, terserah. Tapi jangan ditulis di sampulnya, coblos nomor sekian. Ada ibu-ibu rupanya. Ibu-ibu sehat? Masya Allah, tabarakallah. Hilang bahan ceramah saya.
Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'an, ditutupi Allah 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan Allah 10 tingkatan darajat kemuliaan. Darajat dalam hadis artinya anak tangga. Jadi satu kali salawat 10 anak tangga, satu kali salawat 20 anak tangga, tiga kali salawat 30 anak tangga. Siapa yang mau dihapuskan dosanya 10 kebaikan, naik derajatnya di dalam surga. Tidak ada solusi selain banyak-banyak bersolawat. Saya bingung nih Pak Ustaz, kata jamaah. Kata Ustaz Anu, yang paling afdal, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Abah Guru, yang paling afdal kalimatani, dua kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, timbangan hari kiamat, habibatani ila rahman, disukai Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada lagi yang mengatakan man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan yang diberikan solusi, wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, semua rezeki-rezeki berdatangan tanpa diduga, tanpa disangka. Sementara habaib mengatakan perbanyak solawat. Jadi mana yang kamu amalkan? Itulah Pak Ustaz, saking bingungnya sampai sekarang satu pun belum saya amalkan. Amalkan aja semua. Makanya dalam beberapa tarekat itu sebenarnya ulama-ulama itu memilih beberapa bacaan-bacaan. Jadi saya tanya kepada seorang mursyid tarekat Syaziliyah, beliau orang Suriah, mendapat suaka politik di Turki, namanya Syekh Murabi. Syekh, apa sebetulnya amalan-amalan ini? Kebetulan Imam Abdul Hasan Asy-Syazili memilih amalan-amalan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan thariqah Syaziliyah. Kebetulan datang pula Imam Bahauddin An-Naqsyabandi memilih beberapa amalan-amalan sunnah Rasulullah, disebut dengan thariqah An-Naqsyabandiyah. Kebetulan wali Allah Syidi Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidi Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memilih beberapa amalan-amalan Rasulullah, disebut dengan thariqah Qadiriyah. Makanya kalau kita lihat ada di antara amalan tarekat beristighfar, bersolawat, la ilaha illallah. Istighfar ada dalilnya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan solusi, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kelapangan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian diajarkan bersolawat, solawat ada dalilnya. Kemudian diajarkan la ilaha illallah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Jadi jangan bingung, ada perahunya namanya perahu Naqsyabandiyah, ada perahunya namanya perahu Syattariyah, ada perahu namanya perahu Qadiriyah, ada perahu namanya perahu Syaziliyah, ada perahu namanya perahu Darqawiyah, tapi lautnya tetaplah lautan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dituju tetaplah satu, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Kita mau datang satu acara, yang datang naik mobil sampai, yang datang naik helikopter sampai, yang datang naik kapal selam sampai, yang datang naik ojek sampai, yang gak sampai siapa? Yang kelahi di jalan mempersalahkan jalan. Kamu kalau cuma naik ojek gak akan sampai, kalau kamu naik kapal selam gak sampai, kan di sana gak ada air, gak ada pelabuhan. Akhirnya selesai tabligh akbar baru sampai, habis waktunya gara-gara kelahi. Kita bersama dalam benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini badan manusia ini terdiri dari dua, yang kelihatan namanya zahir, yang tidak kelihatan namanya batin. Makanya kita kalau mohon maaf, selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijrah, mohon maaf zahir dan batin. Saya setelah salaman, kemudian saya pun pergi. Mohon izin Habib, ya saya pergi dulu. Ya, ketika saya pergi, yang nampak itu zahir. Zahir artinya pundak. Yang kelihatan ini zahir, pundak. Batin, perut, baton, perut. Ketika saya pergi, perut saya kan gak kelihatan. Maka disebut zahir dan batin. Oh, baru tahu saya itu zahir dan batin Pak Ustaz. Gak usah dipermasalahkan. Yang zahir yang kelihatan, yang batin yang tidak kelihatan. Apakah orang-orang barat yang tidak beragama, yang tidak bertuhan, yang ateis, yang agnostik itu percaya kepada ruh yang tidak kelihatan di dalam badan? Percaya.
Dari mana buktinya orang barat itu percaya kepada ruh yang tidak kelihatan? Buktinya kalau kapal mereka pecah, mereka berada di tengah lautan, mereka mengasih simbol minta pertolongan dari helikopter, nama simbolnya SOS. SOS itu artinya save our soul. Save, selamatkanlah. Our soul, jiwa kami. Mereka tidak mengatakan soul. Save our body, body badan kami. Mereka mengatakan selamatkan jiwa kami. Apakah orang Indonesia sebelum Islam datang percaya kepada roh? Percaya. Dari mana? Bisa dilihat dalam lagu kebangsaan Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Secinta ini dikatakan radikal anti NKRI. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk. Jadi bahwa kita ini siapapun dimanapun berada, dia tetap yakin ada yang zahir, ada yang batin. Kenapa Ustaz Somad ini ceramahnya menggelegar? Padahal subuh tadi ceramah, siang tadi ceramah, ini ceramah yang ketiga, nanti malam ceramah yang keempat. Kenapa menggelegar? Baru masuk nasi minyak, lengkap dengan bebeknya. Saya ditanya tadi, Ustaz Somad, apa kesan Ustaz selama di Kalimantan Selatan? Makanannya banyak sekali. Saking banyaknya bingung kita mau dimakan. Ini untuk yang zahir. Apakah boleh kita tahan diri kita untuk tidak makan? Datanglah seorang laki-laki bernama orang Persia, namanya Salman Al-Farisi. Farisi diambil dari kata Persia. Kalau dia orang Persia, Al-Farisi. Kalau dia orang Yaman, Al-Yamani. Kalau dia orang Maroko, Al-Maghribi. Kalau dia orang Makkah, Al-Makki. Kalau dia orang Madinah, Al-Madani. Al-Banjari. Orang Banjar. Lalu kemudian datanglah Salman Al-Farisi ke rumah Abu Darda. Dipersaudarakan Nabi. Yang ini orang Arab, Abu Darda. Yang ini orang Persia. Dipersaudarakan Nabi. Apa kata Nabi? Engkau bersaudara, wahai sahabatku. Maka disebut dia dengan sahabat Nabi. Bukan sahabat Uas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata istri Abu Darda. Abu Darda mana? Abu Darda di dalam. Kenapa dia tidak keluar? Dia tidak makan berhari-hari karena mendekatkan diri kepada Allah. Dia tidak minum berhari-hari karena dia sedang puasa sepanjang hari. Dia tidak tidur malam karena dia bertahajud menempelkan keningnya ke lantai. Dia tidak mendekati istrinya karena dia menganggap istri itu hanya menjadi penghalang antara dia dengan Allah. Apakah Salman mengatakan suamimu mantap, lanjutkan? Kata Salman, mana Abu Darda? Disiapkan makanan. Karena kalau ada tamu dimuliakan. Mankana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Maka disediakan makanan. Silakan makan Abu Darda, silakan makan Salman. Maka Salman pun sudah mau makan. Bismillah. Apa kata Salman? Aku tidak akan makan sebelum kamu makan. Dipaksanya untuk membatalkan puasa sunatnya karena dia mendengar dari istri Abu Darda bahwa ini orang tidak makan. Apa kata Salman Al-Farisi? Innalijasadika alaika haqqan. Jasadmu punya hak, kasih dia makan. Innaliainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Innali ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih haknya. Beri dia perhatian, beri dia kebutuhan, beri dia nafkah. Wa atidhi haqqin haqqahu. Siapa yang tidak memberikan hak, maka sesungguhnya dia adalah orang yang zalim. Maka jadi kalau baru kami paham. Kami sangka selama ini Ustaz Somad ini kurus karena banyak puasa. Enggak. Saya kurus ini bukan karena puasa tiap hari. Ini memang sudah takdir. Banyak jamaah yang kasihan sama saya. Ini sebelum tausiah dikasih makan, dikasih susu kedelai, dikasih. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya termasuk yang prihatin kasihan dengan Ustaz. Iya Pak, apa yang bisa saya bantu? Ustaz jangan tersinggung ya. Iya, saya ini dokter Pak Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang orang tulisannya susah dibaca itu kan. Ada apa Pak Dokter? Gini Pak Ustaz Somad, kami ingin supaya Ustaz tetap berdakwah dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saya sarankan Ustaz supaya tambah berat badan sedikit. Gimana caranya Pak Dokter? Tolong Ustaz minum susu kental manis. Satu hari 3 saset, pagi, siang, malam. Baiklah, saya berilah 90 saset.
pagi satu, siang satu, malam satu, pagi satu, siang satu, malam satu, selama satu bulan. Selesai, timbang.

nampak. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya sudah minum 1 bulan full nasihat dokter. Kok enggak nambah? Kalau gitu Pak Ustadz, syukuri aja, itu sudah takdir Allah. Jadi saya mau kasih kepada Bapak Ibu semua, yang penting badan kita sehat. Jangan pedulikan omongan orang. Kalau kita dengar omongan orang, dunia ini sebetulnya sederhana, simple. Yang sulit itu mikirkan omongan orang. Kalau kita kurus, apa kata orang? Gak makan ya? Kalau kita gemuk, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Capek kita mikir. Yang penting kita sehat, bisa beribadah. Selesai. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Mana gambar saya tadi, kok hilang? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah makanya kita tadi diberikan Masya Allah Tabarakallah. Mata kita ini suka kepada yang enak, indah, yang cantik-cantik. Maka diberikan kebutuhan zahir mata, melihat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah Al-Qubbatul Khadra ada makam Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Kaunaini wa Thaqalain. Maka kita ucapkan nanti, mudah-mudahan panjang umur sehat badan kita masuk ke dalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah bentuk dindingnya Masya Allah Tabarakallah. Ada lubang-lubang, saya berusaha mengintip apa yang ada. Saya tengok ada kelambu warna hijau terbuat dari sutra. Tak lama langsung haji. Lalu kemudian di sana ada Ka'bah. Mata kita enak melihatnya. Dan ternyata nanti begitu direkam, apa komen orang nanti keluar. Ini ceramah saya ini direkam dan diupload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mereka nanti akan berikan komen. Ustaz Somad di Taman Raudhah, Ustaz Somad di Taman Raudhah, Ustaz Somad di Taman Raudhah. Ternyata di belakang adalah mihrab Nabi ketika menjadi imam. Makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah kiri, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Di samping ini ada mimbar, raudhatun min riyadil jannah, ada satu dari taman-taman surga. Dan sekarang kita sedang berada di raudhah. Jadi siapa yang belum sampai ke raudhah, raudhah sini aja dulu. Maka barokah doa para habaib sampai kita ke raudhah sana. Apa tulisan di raudhah ini, di tiang sebelah kiri? Qala an-nabi alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat adalah tiang agama. Di tiang sebelah kiri dikatakan, salat adalah tiang agama. Zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Kami hiasi langit. Masya Allah, ditunjuk langit langsung nampak langit. Bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Orang kalau sudah melihat mati lampu. Orang kalau sudah melihat bintang gemintang di tengah malam, apa kata dia? Masya Allah Tabarakallah, indahnya malam. Mata perlu keindahan, perut perlu makanan, hidung perlu yang harum-harum semerbak. Maka para habaib, para guru, Ustaz Somad, pakai dulu minyaknya, minyak harumnya, parfumnya. Begitu salaman sama jamaah, tadi saya cium tangan Ustaz Abdul Somad, wanginya. Dia enggak tahu baru dioles. Beda dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak kecil umurnya 10 tahun dibawa oleh ibunya, namanya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, aku tidak kaya seperti si fulan yang bisa memberikan unta. Aku tidak kaya seperti si fulan yang bisa memberikan kebun korma. Aku hanya punya seorang anak laki-laki. Jadilah dia sebagai khadim pelayanmu ya Rasulullah. Anak itu bernama Anas bin Malik. Anas. Apa kata Nabi SAW? Allahumma aksir amwalahu wa auladahu. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Waj'alhum min ahlil jannah. Banyakkan anaknya, itu menunjukkan banyakkan juga istrinya. Karena tak mungkin anaknya banyak, meninggal lah istrinya kan. Mohon maaf ya bu. Waj'alhu min ahlil jannah. Dan doa Nabi dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Semua kebun orang panennya setahun sekali. Kebun Anas bin Malik panen setahun 2 kali. Barokah doa Nabi. Aksir abwalahu, banyakkan hartanya.
Jadi kalau ada orang Islam tidak memperdulikan harta, Pak Haji, gimana ruko Pak Haji? Gimana kebun Pak Haji? Gimana tambang batu bara Pak Haji? Gimana tambang emas kemarin? Saya sudah meninggalkan itu semua Pak Ustaz. Itu hanya menghalangi saya dari Allah. Ini Islamnya snokor gronye. Yang ingin supaya umat Islam ini miskin, susah, melarat. Sahabat Nabi didoakan Nabi, aksir amwalahu, banyakkan hartanya. Kita bangga di majlis Raudhah. Apa yang membuat kita bangga? Gedungnya megah, mewah, cantik, terang, benderang. Dindingnya mengingatkan kita kepada Makkah Al-Mukarramah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Tadi nampak saya gelap waktu masuk kemari. Begitu selesai makan, terang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mata perlu yang indah-indah. Bagaimana dengan telinga? Telinga kita juga dimanjakan dengan yang indah-indah.

صلوا على النبي. Jadi kalau ada orang yang heran, kenapa mereka bersolawat kuat-kuat keras-keras? Ternyata orang yang ngejek solawat keras ini, dia solawatnya pelan. Suaranya keras kapan? Pas nyanyi dangdut. Jatuh bangun aku mengejarmu, selimut tetangga. Gak layak disebutkan di majelis yang penuh dengan barokah. Andai di tengah lapang saya nyanyikan 3 album. Ternyata orang yang gak suka dengan solawat keras-keras ini, solawatnya pelan. Tapi kalau sudah nyanyi lagu-lagu maksiat, suaranya menggelegar, tidak sesuai. Pita lehermu diciptakan Allah untuk bertasbih, menyebut Allah, tahmid, takbir, tasbih. Maka pakai dia untuk memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

dari ujung mata, ujung kepala, sampai ujung kaki perlu diberi kenikmatan-kenikmatan. Husnul nazar, kenikmatan yang paling indah adalah bukan memandang pemandangan, bukan memandang gunung, bukan memandang bukit, bukan memandang danau, bukan memandang laut. Pemandangan yang paling indah adalah wujuhun yawma idzin nadhirah, pada saat itu wajah berkilau cahaya, ila rabbiha nadhirah, ketika memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memandang Allah di surga jannatul firdaus bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nonton bola kalau sendirian kan gak enak, makanya ada nonton bareng. Jam 2 malam kita sholat, usolli sunnata tahajud, karena pesan Habib, pesan Abah Guru, kalau tahajud itu tengah malam, lagi sepi, lagi sunyi, Allah gol. Kenapa dia gak nonton di rumah sendiri, ada TV besar, kenapa dia mesti nonton di warung kopi? Gak ada lo, gak rame guys. Begitu juga lah nanti kita di surga, gak mau masuk surga sendirian. Saya mau masuk surga dengan Pak Wakil Bupati. Pak Bupati, Pak Ustadz masuk juga. Bapak Dandim, kemarin kami naik ke Pegunungan Meratus. Bolak-balik jalannya tertidur, buka mata masuk lubang lewat jembatan hampir masuk ke sungai. Sampai ke dalam saya lihat Pak Dandim. Saya ragu mau nyapa, di samping ada Bupati juga, Dandim. Soalnya pernah juga saya sapa orang itu, Pak Dandim, mohon maaf Pak, ini bajunya aja. Rupanya asli. Masuk ke dalam. Masya Allah, tabarakallah. Pak Kapolres dengan segenap kemampuannya. Kita, kami-kami yang gak berseragam ini Pak, ngelihat bapak-bapak pakai seragam hadir di majlis, datang ke majlis, ke maulid, itu kami bangganya luar biasa. Betul gak Bapak Ibu? Bangga kita. Kalau mereka lah yang azan di masjid-masjid, saya yakin masjid ramai penuh. Kenapa masjid ini kosong? Yang azan orang-orang yang udah mau sakratul maut. Ayyalah salam. Coba kalau yang azan, ayyalah salam. Semua kapolsek, kapolres datang. Kenapa? Yang azan kapolda. Ayyal al-falah, mereka semuanya siap. Islam ini hebat karena panglima perangnya Salahuddin al-Ayyubi. Islam ini hebat karena Muhammad al-Fatih. Islam ini hebat, al-Islam ya'lu wa la ya'la alaih. Kenapa Ustaz Abu Somad ini menggelegar berapi-api? Sound systemnya mantap. Karena ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, kita bangga luar biasa, betul? Kita doakan mereka istiqomah. Mata menikmati gambar, menikmati wajah habaib, menikmati lukisan, menikmati raudhah. Telinga menikmati bacaan Al-Quran dari qori kita. Asli putra daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kadang di tempat lain ngajinya masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ditanya, itu kori dari mana? Dari sini. Enggak Pak Ustadz, pemain naturalisasi. Asli putra daerah, asli kebanggaan kita. Allahu Akbar. Telinga kita dimanjakan dengan maulid, dengan solawat, dengan bacaan Quran. Mata kita dimanjakan. Tapi ada di dalam jiwa kita ini yang merindukan. Kalau dia tidak diberi makanan, dia akan kering, kerontang dan mati. Bunga-bunga ini kalau tidak disiram dengan air, dia akan kekurangan cairan dan mati. Tapi bunga ini tidak akan mungkin mati, karena ini bunga plastik. Ibu-ibu bukan main lagi peduli kepada wajahnya, biar supaya apa? Glowing. Kamu kok bercahaya, minum apa? Saya minum jus bengkoang. Kamu pakai apa? Pakai macam-macam dipakai sampai akhirnya radiasi kulit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menenangkan jiwa kita ini? Yang pertama adalah menenangkan jiwa tidak lain tidak bukan adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub.
Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Hati ini seperti perahu di tengah gelombang pasang, di tengah lautan. Ombaknya besar, karangnya tajam, dipukul ombak, diempas gelombang. Tapi begitu datang zikir, tenanglah dia. Itu mengapa orang yang diganggu jin, hantu, setan, kerasukan itu dibacakan zikir. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ustaz Somad, besok tolong datang ke rumah sakit ya. Baik. Saya pun datang ke rumah sakit. Langsung dipakaikan jas warna biru langit. Pakai jas warna hijau. Masuk ke dalam. Silakan masuk Ustaz, silakan masuk. Saya lihat di pintu tertulis ICU. Bapak-bapak enggak masuk? Enggak Ustaz aja. Begitulah mereka menghormati saya. Andai ada yang punya penyakit menular, saya mati duluan. Masuklah saya ke dalam. Mana yang mau kita doakan? Ini Pak Ustaz. Mana telinga sebelah kanannya? Ini, siapkan kursi. Saya pun duduk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi

0: عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. بسم الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. بسم الله العظيم رب العرش العظيم أذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. من لا إله إلا أنت.
1: Pak dokter sini sebentar.
2: Iya. Kenapa dia nangis?
0: Selama ini kalau Ustaz Somad dia datang dia cium tangan. Selama ini kalau Ustaz Somad datang dia peluk. Laki-laki bukan perempuan. Selama ini kalau Ustaz Somad datang dia akan senang tersenyum. Sekarang dia tidak bisa berdiri. Tangan tidak bisa dia ulurkan. Senyum pun dia tidak bisa. Maka satu-satunya respon adalah air mata. Ternyata merespon dengan doa. Itu yang mesti kita bisikkan ke telinganya. Sekarang tiba-tiba ada orang tua di ruang ICU sakit. Datang anaknya bukannya membacakan doa. Membawakan handphone langsung TikTok dulu ya Pak. Hari ini Bapak boleh tersenyum, hari ini Ibu boleh tertawa. Tapi itu akan terjadi pada anak kita kalau tidak kita biasakan dengan zikir. Zikir itu apa Pak Ustaz? Istighfar zikir, selawat zikir, baca Quran zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir. Semua bacaan-bacaan yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Adapun masalah buka mata tutup mata itu teknisnya saja. Ada yang mengatakan zikir itu lebih khusyuk kalau pejam mata Pak Ustaz, tergantung otaknya kemana. Kalau kita buka mata melihat Masjid Nabawi, hati kita tenang. Kita tutup mata kita membayangkan sedang berada di makam Raudhah, hati kita tenang. Kita buka mata, makanya dalam tarekat ada yang disebut dengan rabithatul qulub. Hatinya terikat dengan apa? Rabithatul Raudhah, hatinya terikat dengan Raudhah. Rabithatul Ka'bah, hatinya terikat dengan Ka'bah. Allah tidak ada di Ka'bah, Allah tidak berada di Raudhah. Allah mawjud bila makan. Allah sudah ada sebelum tempat itu ada, maka dia tidak berubah. Kalau dia berubah berarti bertentangan dengan sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi kita mengingat sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa, takut kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur, bersama para habaib, bersama abah guru. Kalau bahasa orang sekarang ada auranya, ada energi positifnya, terserah mau pakai apa. Tapi yang jelas ada orang-orang yang kalau kita lihat wajahnya, kita menjadi ingat Allah Subhanahu wa taala. Saya belum pernah ketemu orang yang ngomong gitu ke saya. Ustaz Somad, saya kalau melihat wajah Ustaz saya jadi ingat Allah, belum pernah. Selalunya Ustaz, saya kalau melihat Ustaz ingat YouTube. Yang saya khawatirkan, Ustaz, saya kalau melihat Ustaz ingat saya proposal kemarin. Kun ma'allah, hendaklah kamu bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, kalau kamu belum sanggup mampu bersama dengan Allah, maka hendaklah kamu bersama dengan orang-orang. Kalau kamu bersama dengan dia, kamu serasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa gambar abah guru dipasang? Walaupun sudah meninggal dunia, karena ada orang-orang kalau mendengar majelisnya, saya bertamu ke rumah orang, videonya 24 jam zikir abah guru. Kenapa? Karena kalau mendengar itu hati saya tenang, Pak Ustaz. Inilah ketenangan yang hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika saya waktu masih ngajar, tiba-tiba datangnya terlalu cepat. Jam 7 udah nyampe. Karena enggak ada macet, cepat sampai. Ada satu pegawai, ibu-ibu, alhamdulillah Ustaz Somad sudah sampai duluan, selama ini mau nanya tapi segan. Ada yang mau saya tanya, mumpung orang belum datang. Bisa empat mata Pak Ustaz, jangan kan empat tiga pun bisa. Apa masalahnya? Gini Pak Ustaz, ya. Tapi Ustaz jangan cerita ke yang lain ya, enggak apa-apa. Saya kalau dengar lagu dangdut itu hati saya tenang. Bukankah orang ngisap ganja juga tenang? Ya, kok tahu? Berarti pernah. Bukankah orang yang pakai narkoba sabu-sabu juga tenang? Bukankah orang yang minum khamar juga tenang? Bukankah orang yang berselingkuh itu tenang?
1: buktinya

ada lagunya, Selingkuh Itu Indah. Ustaz dengar lagu, saya enggak dengar. Orang mutar masuk ke telinga saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya ketenangan palsu. Ketenangan KW, ketenangan dari setan. Ketenangan dari Allah adalah huwallazi anzalas sakinata fi

Allah. Di mana ketenangan itu dapat? Ketenangan didapatkan dalam sholat. Allahu Akbar. Hai Abdul Somad, kau besar selama ini? Tidak. Allahu Akbar kabira. Kau dipuji-puji orang selama ini? Bukan. Walhamdulillahi katsira. Kau orangnya suci dan bersih, tanganmu dicium orang? Tidak. Wasubhanallahi bukratan wa asila. Hari ini kau sedang menghadapkan wajahmu kepada pejabat, kepada penguasa, kepada orang kaya? Tidak. Wajhtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi jangan nanti salatnya malah kayak seperti ini. Tidak. Kau belajar salat di mana? Tadi kata Ustaz Somad, bukan. Bukan itu maksud saya. Salat itu menenangkan jiwa kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat, zikir, zikir dalam salat, tapi zikir bukan salat. Ini nanti banyak orang yang enggak salat. Ketika ditanya, kamu enggak salat? Yang penting ingat Allah. Ini fenomena begini sudah banyak. Saya datang halal bihalal di kantor. Ustaz Somad, besok tolong halal bihalal ke rumah saya, insyaallah. Apa tema kita? Salat. Loh, halal bihalal kok salat? Besok yang datang ini orang dari kantor, Pak Ustaz. Mereka ini udah enggak salat lagi. Ayyalah salam. Mereka tetap buat laporan. Terus ditanya, ente enggak buat laporan? Ente enggak lapor ke masjid, ingat pada Allah? Yang penting hati kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usolli." Tidak ada habaib yang tidak salat, karena kakek mereka tidak pernah meninggalkan salat. Pingsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disiram dengan 5 kirbah. Kirbah adalah kulit kambing yang dijahit diisi dengan air, disiramkan ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka terbangun, apa kata Rasulullah? "Bawakan aku salat berjamaah ke masjid." Kita begitu pingsan disiramkan langsung lontong sayur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salat, as-salatu imaduddin. Lalu kemudian dalam salat kita mendapatkan ketenangan. Di dalam salat, dalam tasbih, dalam tahmid, ditempelkan kening ke lantai, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa bersujud itu tenang? Karena oksigen masuk ke otak. Dari mana oksigen masuk ke otak? Oksigen masuknya melalui darah. Siapa yang menyemburkan darah? Darah disemburkan oleh jantung. Itu orang yang jantungnya normal. Tapi kalau ada utang, jantung ini berdegup berdetak, maka dikenal dengan serangan jantung mendadak. Maka jangan kasih kabar berita tanpa ada pemberitahuan. Kenapa darah menjadi berat? Karena ada kolesterol, santan, minyak, gula. Kurangi gula, banyak-banyak minum air putih, kata dokter. Tapi para habaib, para ulama, abah guru, kenapa sehat walafiat? Karena mereka banyak puasa sunnah. Luar biasa. Lalu kemudian kita banyak bersujud, karena pada saat sujud, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Kok gitu Pak Ustaz? Ya, jantungnya di atas, otaknya di bawah. Teman saya waktu berdiri pun otaknya di bawah Pak Ustaz. Di mana? Di lutut. Na'udzubillah, otak kita masih di atas. Kita masih mengedepankan otak. Kita masih beribadah kepada Allah, masih berpikir kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, jangan lebih 12 kali. Apalagi kalau sampai jadi imam. Kalau jadi imam lebih 12 kali makruh. Selama-lamanya dia pasang, begitu makmum selesai hilang terbang melayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia jadi imam biasa-biasa saja. Tapi katanya Pak Ustaz, Nabi itu pernah sujud lama sepanjang ayatnya, tahajud di waktu malam, tegak sampai bengkak kakinya, tahajud saat sendirian. Ditanya oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, "Lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Mengapa engkau salat begini lama, begitu panjang ayatnya ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Dosamu yang lalu, yang akan datang, yang sekarang sudah diampunkan Allah. Mengapa engkau salat begitu lama, tegak berdiri, ayatnya panjang? Apa kata Nabi? "Afala akuna 'abdan syakura?" Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur, bukan bercukur. Bersyukur tidak hanya sekedar alhamdulillah wa syukrulillah, tapi menenangkan hati dengan salat-salat sunat, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, witir.

Bahkan Nabi ada sholat yang tak tahu entah sholat apa namanya. Nabi diundang oleh sahabat makan. Setelah makan selesai, Nabi tanya, Aina turidu an usalli? Di mana kau mau aku sholat, di rumahmu? Lalu orang itu menunjukkan di pojok rumahnya. Nabi sholat di situ 2 rakaat. Setelah sholat dia berdoa untuk sahibul bait. Tidak ada yang tahu sholat apa namanya. Itu adalah sholat sunat sebelum doa. Afdal sholat sunat 2 rakaat sebelum mendoakan orang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan bingung, ini sholat apa ini, banyak sekali sholat-sholat. Nabi ada menyebut nama, ada yang tidak menyebut nama. Bahkan tahiyatul masjid itu pun tidak disebut Nabi namanya. Nabi hanya mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai sholat sunat 2 rakaat. Kan kalau enggak dikasih nama tahiyatul masjid kan repot sekali. Kamu sholat apa tadi? Saya tadi sholat, apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali sholat 2 rakaat. Kamu tadi sholat apa di rumah orang itu? Saya tadi sholat, apabila kamu dikasih makan maka setelah makan itu doakanlah dia, maka sholatlah 2 rakaat. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak sholat menenangkan jiwa. Ada seorang zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digelar dia dengan al-imam as-sajjad. Sajjad diambil dari kata sajid, sajid dari kata sajad bersujud, sajid, sujud, sajjad, orang yang banyak sujud. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, satu hari dia bersujud 1000 sajdah, 1000 kali sujud. 1000 kali bersujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali. Untuk membedakan antara nama kakeknya Ali, cucunya Ali, maka cucunya itu bergelar dengan Imam Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Disebut dengan Zainal Abidin karena dia perhiasan para ahli ibadah. Disebut dengan Sajjad karena banyak sujud yang luar biasa. Andai kita tidak bisa sujud beliau, paling tidak sujud-sujud itu kita nikmati. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekarang banyak orang sujudnya seperti stempel pos di kantor pos. Bahkan dia pun tak sadar tahap yang dia ucapkan. Sholatnya seperti kumur-kumur, seperti dapat gorengan panas. Bahkan ada pula yang sholat mulutnya tak bergerak sama sekali. Allahu Akbar. Tahap yang dia baca. Ada seorang sahabat namanya Khabbab Ibnul As. Ya Khabbab, ya. Apakah kau pernah jumpa Nabi? Ya, aku sahabat Nabi. Apakah kau pernah melihat Nabi sholat? Aku pernah melihat Nabi sholat. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak bergerak? Aku melihat Nabi sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Bittira bilih yati, karena jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang, rahangnya bergoyang. Masya Allah, ini truk yang bergoyang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara yang menenangkan jiwa kita adalah zikir. Yang menenangkan jiwa kita adalah salat. Yang menenangkan jiwa kita adalah mujalasatus salihin, duduk dengan orang-orang soleh. Beruntung orang pemangkih, betul. Apa beruntungnya? Dia tidak perlu menunggu tabligh akbar. Dia tidak perlu menunggu tanah lapang, ramai, izin, segala macam panitia. Tidak perlu menunggu maulid Nabi. Tidak perlu menunggu Isra' Mi'raj. Tidak perlu menunggu tahun baru hijrah. Tidak perlu menunggu halal bihalal. Hadir ke majlis raudhah pemangkih, ketenangan jiwa akan datang. Cawannya sediakan, gelasnya sediakan, airnya akan turun. Gelasnya ada di majlis raudhah. Hatimu galau. Semakin besar kota, semakin hebat metropolitan, semakin banyak diskotik, nightclub. Kenapa? Orang di kota besar stres. Di kantor ditekan atasan, pulang kerja macet kena tilang, di rumah ditekan istri, akhirnya karaoke, sudah nyanyi 3 lagu, 4 lagu, happy metal, R&B, rock, enggak juga tenang, makan pil cacing, obat gila. Makan narkoba baru agak tenang, fly. Begitu dosis habis, kumat lagi. Akhirnya pergi ke psikolog. Psikolog, saya tenang, kacau pikiran saya ini. Saya sudah gak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Padahal rumah ada, mobil mewah, hidup tenang. Tapi hati tidak tenang, jiwa saya melayang. Kata psikolog dalam hati, masih syukur kau begitu baru 2 hari. Aku udah 2 bulan kayak gitu. Mana ada manusia ini yang tidak menghadapi masalah? Dunia ini tempat masalah.
Yang tidak ada masalah itu cuman orang gila. Makanya orang gila banyak sehat. Orang sehat kena covid, orang gila sehat walafiat. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menenangkan jiwa kecuali dengan duduk mujalasatus salihin. Saya kalau datang di mana-mana, saya tidak mau datang langsung ceramah. Enggak mau saya. Ustaz Somad nanti langsung datang ceramah. Enggak. Saya mau duduk dulu, dengar baca Quran, dengar kata sambutan, dengar nasihat para habaib, buat saya penceramah nomor sekian, baru saya maju. Apa? Merasakan ketenangan, bersalaman, cium tangan, muhanaqah, musafaha, bersuka cita, bercengkrama, bertanya, apa kabar Habib, sehat, apa kabar Abah Guru, sehat, doakan saya selalu, insyaAllah, latan sani min husni da'watikum, insyaAllah, begitu, itu resep saya. Jadi kalau ada orang bertanya ke saya, Ustaz sama ini keliling ke sana kemari, saya ngeliat jadwal Ustaz aja capek, gak usah dilihat. Apa makanan Ustaz? Biasa. Apa minuman Ustaz? Air putih, teh manis, kopi sekali-sekali. Makanan Ustaz? Nasi, kadang nasi minyak, kadang nasi kuning, kadang nasi merah. Ada makanan khusus? Enggak ada. Saya sampai hari ini sehat karena doa orang-orang soleh. Duduk bersama orang soleh itu bagi saya cas. Ibarat baterai sudah low bed, tapi begitu duduk langsung. Padahal ini tadi sudah lesu, letoy, loyo, lunglai, lemas. Tapi begitu duduk dengan para habaib, bangkit semangat lagi luar biasa. Tadi saya maunya duduk aja di bawah. Kata Pak Wabuk, maju Pak Ustaz. Saya tanya Habib, boleh Habib? Laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibu-ibu mesti punya majelis, bapak-bapak punya majelis. Karena kalau tidak, kita akan semajelis dengan setan. Orang yang semajelis dalam majelis maulid, jauh daripada setan. Begitu dia sendiri, setan datang. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian, sendirian masuk neraka. Wa minal isnaini ab'adu. Kalau kamu berdua dengan orang soleh, bertiga dengan orang-orang soleh, berempat dengan orang soleh, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasiat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man inda, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Majelis raudhah ini berapa kali sehari? Sahibul hajat. Seminggu sekali. Harinya? Hari Rabu malam Kamis. Dari jam berapa ke jam? Habis Isya sampai jam 10. 2 jam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Salawat-salawat yang dibacakan itu bersama para habaib hadrah, lalu kemudian disampaikan ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari pemangkih dibawa oleh para malaikat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dari pemangkih dibawa ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini salawat dari pemangkih dari majelis raudhah, tiap hari dibawakan. Mungkin saya tidak kenal dengan ini orang, tapi ada berkesan. Dia kasih subuh tadi, siang tadi, ketemu dengan orang-orang. Tiap hari dia memberikan sesuatu sehingga kita mengingatnya. Begitulah Rasulullah akan mengingat orang pemangkih, karena setiap hari Rabu malam Kamis ada hadiah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta? Bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Kau sudah hancur ya Rasulullah. Nabi menjawab, Inna allaha harramal arda ajisadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Tanah tidak akan memakan jasad para nabi. Enggak percaya. Ada pemakaman pahlawan makam polisi di kampung tempat kelahiran saya. Dulu letak pemakaman pahlawan polisi ini di tengah kota. Akhirnya tata kota berubah, kota menjadi lebar. Ini mau dibuat jadi taman. Maka diumumkan kepada seluruh keluarga ahli waris supaya semua keluarga memindahkan jenazah, mau dipindahkan ke pinggiran kota dekat pohon karet yang sudah ditebang, dipindahkan pemakaman pahlawan. Akhirnya digali beberapa makam, ditemukan jangankan kulitnya, kain kafannya pun tidak dimakan tanah. Terus ditanya keluarganya, kenapa bisa begini? Ini orang rajin baca Quran, berzikir, bukan nabi. Tidak ada nabi yang ke-26 di kampung saya.
Bagaimana dengan Nabi? Allah cuma mau kasih tahu pada orang

di akhir zaman. Kalian yang tidak percaya bahwa jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah, nih bukan Nabi, orang yang mencintai Nabi dengan amal, dengan zikirnya, tidak dimakan cacing tanah. Innallaha harramal ardo ajsadal anbiya. Di berbagai macam tempat. Begitu juga pada masa pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Khattab, terjadi banjir bandang sehingga air melewati pemakaman Syuhada Badar. Dan ketika itu nampak jenazah Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib masih berdarah, padahal Nabi sudah meninggal, padahal Abu Bakar sudah meninggal. Berapa jarak antara meninggalnya Sayyidus Syuhada Hamzah dengan pemerintahan Umar Ibn Khattab? Badar terjadi tahun kedua, Nabi meninggal tahun ke-11, berarti ada 9 tahun. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, 2 tahun tambah 11, tambah 10, 12 tahun. Masuk pemerintahan Umar Ibn Khattab, lebih 15 tahun jaraknya. Tapi jenazah masih tetap berdarah. Janji Allah, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ. Jangan kau katakan orang yang mati berjihad fisabilillah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashurun, tapi kamu tak merasakan kehidupan mereka. Jangan karena tidak merasakan lalu mengatakan tidak ada. Jangan karena tidak merasakan lalu mengatakan omong kosong, tidak ada itu. Padahal hanya tidak merasakannya. Bercerita tentang rasa sulit untuk diungkapkan dengan kata. Karena kalau diungkapkan juga, rasaku belum tentu rasamu. 3 yang tak bisa dirasakan oleh orang yang tidak beramal. Apa dia? Nikmatnya zikir, nikmatnya sholat, nikmatnya duduk dengan orang-orang soleh. Maka apa kata Sayyidina Umar Ibn Khattab? Seandainya di dunia ini tidak lagi ada zikir, tidak lagi ada sholat, tidak ada lagi mujalasatus sholihin, duduk dengan orang soleh, sudah lama aku ingin mati saja. Karena dunia ini isinya hanya bangkai. Ad-dunya jiyaf, kata Sayyidina Ali, dunia ini isinya bangkai. Siapa yang ingin mendapatkan bangkai, falyasbir ala mukhalatatil kilab. Siapa yang mau mendapatkan bangkai, maka bersabar-sabarlah berebut-rebut dengan anjing. Na'uzubillah. Tapi jangan gara-gara ini lalu semua jamaah membenci dunia. Saya tidak ingin yang PNS lalu kemudian resign. Besok enggak ada yang masuk kantor. Ditanya sama Pak Wakil Bupati, kenapa ke Kepala Dinas Kepala Badan enggak hadir? Semua ini adalah bangkai. Ini wasilah kita untuk beramal soleh. Bapak Wakil Bupati masuk surga dengan jabatannya. Bapak Kapolres masuk surga dengan jabatannya. Bapak Dandim masuk surga dengan jabatannya. Mumpung masih ada jabatan, pakai untuk menolong agama Allah SWT. Apalagi Pak Kajari, Masya Allah, orang paling takut sama jaksa. Hati-hati, ini udah komplit semua nih. Yang nangkap ada, yang nuntut ada. Tinggal ke meja hijau, selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan dengan 3 tadi, banyak berzikir, banyak sholat sunat, banyak duduk dengan orang soleh, Allah akan menjaga hati kita. Tadi saya mulai jam 5, sekarang sudah pas jam 6, 60 menit kita bersama. Ustaz Abdul Somad di mana-mana, tetap 60 menit, 600 mililiter. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kehilapan dan kesilapan. Puncak dari majelis adalah doa. Mari kita aminkan doa yang akan dibimbing oleh para guru kita, habaib kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Are Jordan, questo parola è doloroso.
1: Via Toya! Gawa kue ki nyapo?
0: Di seragel lamin ya mal.
1: Sopo kue aku ra kenal.
0: Ceblok apa apa nih lo?
1: Ya Allah iki remok iki ya.
0: Orang remok ini. Tanganku yang tanganku.
1: Di kena tak dulu ya.
0: Tangan saya ki yang.
1: Apa iki ya?
0: Iki kan dino ulang tahunmu. Lebih bersih ya yang. Tapi aja kapan suki ya?
1: Apa tuh yang gue mikir kui?
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayangnya ra tau yang.
0: Moga-moga aja iso ning luar negeri ya bariki ya suki terus ning luar negeri ya.
1: Amin.
0: Tiap lilinnya.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh ditumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku saksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tau timbang geger, aku duwe panganan enak.
4: Panganan si apa iki?
3: Yo.
4: Mari ya.
2: Mangan ayo.
1: Dengar luwe.
0: Malah jam makan.
1: Di panganannya sing enak iki.
3: Iki loh, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Iki sapi super.
0: Sapi super.
3: Dirasane kabeh ya.
0: Iya enak
3: iki. Iki
0: makasih ya.
3: Sama saya.
1: Ini yang viral kayak gini.
2: Apa?
1: Viral.
2: Ya, ini yang nyampleng, mantap, nyeni, porem, polmar, buka sarapan jalan.
0: Jangan seneng ya. Iki lembut dan menggugah selera.
2: Buka selera ini. Nah.
3: Yang, suara apa kayak?
5: Hah?

0: dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
1: Sobat Wahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Nggak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.

0: Abraham.
1: Dimno.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: Emangnya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kakak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

Sobat Wahana, tren rasa sekarang juga makin berani atau sering disebut bold flavor. Jadi bukan lagi rasa yang biasa-biasa aja, tapi yang

0: pedes, gurih, asam, bahkan smoky yang kuat banget di lidah. Makanya nggak heran kalau mie pedes tambah level-level sampai makanan dengan saus melimpah makin viral. Tipsnya nih, kalau kamu suka kulineran, jangan takut ya coba rasa baru, karena sekarang justru yang beda dan nendang itu yang lagi dicari banyak orang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Thank you.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Eh, suntung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Nah, Sobat Bahana, tren makanan sehat juga makin naik, tapi dengan versi yang lebih menarik. Dulu healthy food, identik sama hambar, sekarang malah dibuat cantik dan enak, kayak rice bowl, salad kekinian, sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi nggak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang, karena tren sekarang itu healthy tapi tetap enjoyable.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep. Banyak banget tempat makanan yang bikin pengalaman beda. Mulai dari tema estetik, self-service, sampai yang bisa custom sesuai selera kita. Jadi, orang datang bukan cuma buat makan, tapi juga buat ngerasain suasananya. Ada satu tips nih Sobat Bahana, kalau kamu mau kulineran, coba cari tempat yang punya konsep unik. Bukan cuma yang viral ya, karena pengalaman makan yang beda itu justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, tren lain kuliner yang lagi naik sekarang adalah makanan lokal yang dikemas modern. Jadi, makanan tradisional kayak nasi goreng, mie, atau jajanan pasar sekarang lagi di-upgrade gitu. Tampilannya jadi lebih kekinian dan menarik buat anak muda. Ini jadi bukti kalau kuliner Indonesia itu nggak kalah keren loh sobat. Tipsnya, untuk para sobat Bahana, jangan gengsi buat coba makanan lokal. Kadang yang sederhana justru punya rasa yang lebih ngena dibanding makanan luar yang sekadar viral.